0: Assalamualaikum. Bensura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bensura.
1: Bing ene.
0: Iya ini.
1: Diterima FM.
0: Iya neng kene. Ya Allah, ini gua diminggir. Wiki ora kan tumor atumen.
1: Eang.
0: Ya.
1: Aku ki adireng
0: Uni Ayu. Di. Aduh teman, waduh, ya Allah, jalan-jalan bae ya kayane.
1: Bumi Ayu
0: dudu ya. Bumi Ayu. Oh, Bumi Ayu. Moga jalan moga kan Pemalang kan itu lah Bumi Ayu.
1: Wah, dudu ya kowe tak nyanyi nyong dewek kok.
0: Lah iya kenyonge kan kono prono Pemalangan mono Kalongan Comal
1: ya,
0: Tegal
1: aku tadi ngantar bolange.
0: Oh, ngantar bolange ya wes.
1: Kasihan lagi anane Bu Mihayu.
0: Oh, Mihayu.
1: Bu Mihayu Subang oh ya.
0: Oh, Bu Mihayu. Ya, apa ke Gria Cipaku apa primen apa mono? Iya.
1: Ya, lho kok Gria Cipaku tangkene cedek
0: kok. Ya wah. Bumi Hayu ya Bumi Hayu.
1: Nah, no. Jalan Cagak Malang itu.
0: Oh, eh. Ya Allah, semono. Oh, berarti ya Jalan Cagak sing idul.
1: Wes. Lah iya, sing ngaring idul.
0: Berarti arti Jambi deh, durung tekan di Jambi ya.
1: Di Jambi ya kelewatan
0: loh. Wah, wis kelewatan. Oh, Cagak ya.
1: Jalan Cagak kok Malang itu le.
0: Oh, Sumedang. Mereka kan Sumedang. Pertelon kayak kan mau patung nanas kayak kan.
1: Lah anggere kita patung nanas kae. Masih minggu itu maning.
0: Oh, arah Sumedang.
1: Tok mau ya.
0: Iya.
1: Anak temu koe gitu le kok tok mah koe Bumi Ayu jenenge.
0: Oh, ya Allah, sak kira ngono kan ya. Ya berarti parenggone Burini apa Burini kan kono ya ke jarak kono kayak Burini terus semane siapa kayak
1: ya ya Bu mono-mono atau aku tak ora mudeng ya penting ya. Aku manggonan kene be kayak
0: kowe. Oh iya wes kan sudah durung ngono ya. Nah, abu vulkanik tekan kono ora.
1: Uya ora oh. Oh, kok tekan ngene.
0: Tak kira tekan jari tekan Bandung, tekan Bogor,
1: ya,
0: Bogor ya di Bogor.
1: Nang tekene ya. Masih ayo, wilayah Subang.
0: Aman berarti ya, aman lah. Iya, Mas takon bae Mas itu.
1: Ora mungkin nang Prima tekan apa ora kowe bukane ke.
0: Ya ojo lah tekan ngene.
1: Ora.
0: Ora, ya, ora gelem apa.
1: Ora gelem anak anis ya.
0: Iya. Penangkal ono nang kene ya kan.
1: Iya.
0: Iya domnya.
1: Ya lagune apa iki?
0: Ya wis jaluke apa? Kayak ana kae Busukina, jarene wadon sombong.
1: Ya kuwi jaluke lagu apa Busukina?
0: Wadon sombong jarene.
1: Wadon sombong dijemen. Ora lah, dia lah nyong telah.
0: Halo, ada sing request ke Bang Pauzan di TikTok jarene 5 tahun apa lanang kobra terus sing ana maning ge 5 tahun sing request ning apa TikTok juga ana.
1: Aja suwen sing 5 tahun lah.
0: Sebulan maning ya, sebulan maning
1: enggak usah. Sudah sombong ge nyong rada blenger.
0: Ge ya 1000.
1: Wis kowe waduh sombong we ya.
0: Iya, yeah, siap.
1: Aja ora kowe.
0: Iya, aduh aduh nyong dibujukin.
1: Enda, gua ngger nyong balik kare ngarkoli kok tak ojo pisan kok.
0: Nggih, ya monggo kapan iki.
1: Ya wis, salami tak anu kanggo kabehne bae ya.
0: Iya.
1: Miki sapa Wanta kae, Pak Wanta.
0: Iya, Kang Wanta mau miki tu bentu bene iki biasane awan kene-kene esuk-esuk wis bae, esuk-esuk wis sawan kaya.
1: Eh, kayane kok wong tambene tang turu mbok apa ya?
0: Iya, Kang Wanta nying ngelilir kayane bareng ngelilir bae kayane ngelilir Kang Wanta. Ya ora lah boy, baru mulai di sawah kan jamene kan wayahe wis istirahat ya kan setengah rolas ya.
1: Oh iya, wayahe ndeteng ya.
0: Iya bareng lelengan jarene lelengan ya.
1: Ya. Ya wis kowe, wong ta aja ora ke wadon sombong ya.
0: Nggih, 1000 jas tuti. Nggih, monggo.

0: Ya kowe kan goceng duwemu iki kowe. Sehat apa ora ya?
1: Iya Bu Tuti. Nggih.
0: Mudah-mudahan sehat selalu kowe pokoknya mau tanggo sing duwemu.
1: Nggih.
0: Ya wis kalau kan kok bebe sing lagi pada konsen.
1: Iya.
0: Sing penting mah wis wadon sombong bapa. Disikat.
1: Sikat ya. Oke, pokoknya sip lah.
0: Dilanjut.
1: Yuk.
0: Matur kesuwun.
1: Nggih, monggo.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Kang Galbese Dewi ya sing berhadir. Nggih, Kang Wangta juga ada Ibu Sukina. Baik, rekan prima kita dengarkan ada Wadon Sombong ya requestnya dari Ibu Sukina dan jangan kemana-mana masih bersama Arya dan kita lanjut ya nanti setelah kita dengarkan beberapa lagu ya yang sudah Arya persiapkan. Yuk kita bergabung yang ada di TikTok Prima ya, selamat siang dan selamat mendengarkan. Ada Sri Puji Astuti ya request lagu ya, boleh nanti ya setelah kita dengarkan dulu lagu tersebut yang sudah Arya siapkan. Ya ada Wadon Sombong.

0: Bang, masih suka nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
5: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

tahun ngendeni pujaan hati jari ini ya. Gerekan Prima. Ya, yang request lagu tadi di TikTok Prima, selamat siang dan selamat mendengarkan ya di jam pertama ini. Dan tiga buah lagu tadi sudah Ria putarkan. Ada Lanang Kobra, ada siapa nama nih ya, ya. Ada Wadon Sombong ya, itu karena ke 5 tahun.

rekan Prima. Nah, hari ini Senin, semoga rekan Prima ini sehat-sehat selalu ya, karena sekarang ini kan lagi musim ini ya, abu vulkanik ya, yang di ada akibat erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Untuk itu rekan Prima, jika ingin bepergian ataupun keluar rumah ya, gunakan selalu masker yang berstandar ya. Biasanya ya ada tulisannya KN ya gitu ya, maskernya itu ya. Memang harus rapet sih ya rekan, dari awal memang jika berkendaraan apalagi sepeda motor ya harus tetap rapet. Kenapa sih kita harus rapet ya menggunakan perlengkapan ketika kita mengendari bermotor ya? Ya karena yang pertama memang untuk pengamanan, pengamanan diri dulu rekan Prima ya, pengamanan diri ya. Kan terpaan angin ya, angin yang selalu kita hirup ataupun kita terkena tamparannya, itu istilahnya ya, tamparannya dari arah yang berlawanan, apa akibatnya ya, dari arah berlawanan memang kelihatannya sih tidak ini ya, apa menurut mungkin ya untuk rekan Prima yang anggap mungkin itu suatu hal yang biasa karena hanya angin saja, tapi kan kita melakukannya kan tiap hari, dan itu kan hari berganti hari, minggu, bulan, tahun ya. Kalau kita terpapar terus terhantam oleh angin, nah nanti kita efeknya kan ke tulang juga ya. Nanti kan ada juga itu apa ya namanya, kalau orang terkena angin tiba-tiba langsung minggok begini. Nah, itu kan sangat disayangkan, jangan sampai terjadi seperti hal-hal seperti itu. Nah, untuk rekan mah hari Senin seperti ini biasanya kan setiap sekolahan akan selalu ini ya, upacara bendera ya, setiap hari Senin biasanya pengibaran bendera, dan biasanya pasti dinyanyikan lagu Indonesia Raya Tegas Dansa ya. Nah, untuk itu Azaitun ajak masyarakat kumandangkan Indonesia Raya Tiga Stansa, teguhkan optimisme dan semangat kebangsaan. Mahat Azaitun terus menanamkan semangat kebangsaan dengan membiasakan mengumandangkan lagu Indonesia Raya Tiga Stansa dalam berbagai kegiatan. Tradisi yang dilakukan di lingkungan pendidikan Azaitun ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan optimisme terhadap masa depan Indonesia melalui pemahaman makna lagu kebangsaan secara utuh. Pembiasaan tersebut dinilai sejalan dengan ajakan untuk terus menjaga persatuan dan berkontribusi membangun bangsa. Melalui Indonesia Raya Tiga Stansa, para santri tidak hanya diajak menghafal lagu kebangsaan, tetapi juga menghayati nilai-nilai nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bekal menjadi generasi yang mencintai Indonesia dan optimistis menyongsong masa depan. Nah, untuk rekan Prima, ya ada beberapa ya yang tersimpan dalam bait-bait Indonesia Raya Tiga Stansa ya. Dari mulai Indonesia tanah airku, Indonesia tanah yang mulia, Indonesia tanah yang suci ya. Nah, jadi ternyata makna dari lagu tersebut adalah kita berdoa ya, rekan-rekan. Kita berdoa untuk Indonesia Raya ya. Supaya Indonesia Raya apa nih? Supaya abadi ya. Ya, abadi rekan Prima. Ya. Ya, silakan yang ingin bergabung boleh masuk di 0853-2189-9582. Ya, Ana Lanangi Jagat ya, sudah dia persiapkan di menit ke-57.

0: Oke, kembali lagi ya di acara nih Fans Tura, fans ketemu di udara nih kene gie. Ya, ini kita sudah masuk di jam yang kedua dekat prima. 12 lewat 9 menit ya. 29 menit ya. Ya masih lama, masih tangeh ya pokoknya mah ya. Ya kita buka lagi, silahkan. Halo, assalamualaikum Fans Tura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka Fans Tura.
1: Ini Prima FM.
0: Ah iya, betul sekali. Halo, untuk siapa ini?
1: Kang Arya.
0: Ya. Kok meneng bayat mah ditakoni kok meneng bayat.
1: Cager iki.
0: Cager, bager, apalagi? Bager, cager, apa mana ya? Seger.
1: Seger.
0: Lah iya, jager, bager, seger apa mana?
1: Ya,
0: mangane
1: seger-seger ya
0: kan. Iya, mangane enak ya apa nanas. Nanas ke enak ya anggar waya-waya mengkenen, waya-waya awan-awan. Heeh.
1: Kang Arya request lagu, Kang Arya.
0: Oh iya, siap. Request lagu apa?
1: Pengen lagu Kancing Klambi, Kang Arya.
0: Oh iya, Kancing Klambi. Aja Klambi Kuning Maning ya, paling mending wis wingi.
1: Ah,
0: lagi Klambi Abang. Klambi Kuning sih. Oh, Klambi Abang ya.
1: Dipainnya Klambi Kuning. Ah, ora apa-apa diterima tak pakai
0: bae. Kancing Klambi. Makanya kan aduh, aku juga kelalen ki lagunya apa? Klambi Kuning apa kan siapa? Makanya ada
1: oh ya. Klambi Abang.
0: Klambi Abang ya, ya Klambi Kuning ya.
1: Iya, dipainnya Klambi Kuning.
0: Kancing
1: ya, orang apa-apa tak ngobain.
0: Aduh, ya wes siap. Kancing Klambi, wah ini iya ya warung Klambi Kuning malah Klambi Abang malah, ya Allah. Mana tadi gue lagi nih, Klambi Kuning apa Klambi Abang ya wah. Oh iya Klambi Kuning.
1: Klambi Kuning ya langsung tak ngobain, kenar ya.
0: Lah iya mulane wingi kon apa? Klalen ya, ya wis ora klalen ya wis ban Klambi Abang ya.
1: Iya.
0: Ya, wis lah. Bagian. Bagian ya.
1: Salamnya buat Ibu Sutina sama Alvin, buat Kang Salim, Kang Ratin, Kang Wanta.
0: Iya.
1: Mister Bono,
0: iya.
1: Lepita, Kang Gatmo, Mama Indah, Ibu Tuti,
0: iya, sama Maning.
1: Mama Titan, Mimi Epi, Mimi Ratnina, Mama Ratnina, Tondo, buat Taku, Kang Iben,
0: iya.
1: Mama Dede, Bunda Mary, ada Ade Putri, Mama Odang, sama ini ya?
0: Ya. Dan duitnya es campur ya? Alun-alun di men.
1: Bukan di ade baik Kang Arya.
0: Sing duwe es campur alun-alun.
1: Campur.
0: Es campur.
1: Ya, campur.
0: Es campur wis durung es campur. Es campur alun-alun.
1: Oh, es campur. Lamun ana sing terima.
0: Enggak maksudnya salame. Salame wis durung sing nggo duwe es campur.
1: Wis niki sih es campur ke. Mama Dede.
0: Oh, Mama Dede.
1: Es campur.
0: Iya, masih.
1: Iya, udah tadi.
0: Oh, wis ya. Waduh, iya iya. Wah, ya seger ya memang bener sih es campur.
1: Iya, seger ya Kang Arya ya.
0: Sayang lah kasih kongkon. Aduh, ya wes, siap lagune Kanjeng Lambi.
1: Nggih. Ya, petialen yo Kang Arya
0: lagi tugas. Matur kesuwun.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur kesuwun Mama Rati sing ana ning mandi rancan. Ya. Lanjut berikutnya silahkan di menit yang ke 14. Halo, assalamualaikum Venstura. Venstura.
2: Jalin.
0: Nengke nengke. Oh iya, wajah kelar menjalin lagi, menjalin bisa. Ah iya kono. Amarati ge wonge ge dongol.
2: Ilate Amarati. Alam-alam yang kotong ini Amarati. Anggo Amarati karo sing duwe campur.
0: Campur ge.
2: Memang salah. Mau
0: Mama Rati. Ya Mama Rati kan mau
2: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, terus ada Kang Wanta.
2: Bang Wanta. Mang. Lagune Kang.
0: Iya, lagune apa?
2: Lagune S.
0: S. S apa? S degan.
2: Joger.
0: S degan.
2: Ada S.
0: Aduh, S.
2: Baik.
0: Lambing.
2: Melahir batin.
0: Oh, aduh, melahir batin, ya. Oke. Iya, aduh, melahir batin.
2: Mana mau kan mau kan Mama Rati. Nah, Mama Rati yang langsalan kan, go. Iya, campur. Mama Rati sama Dede. Nyati sama Titan.
0: Iya.
2: Itu Tuti. Kanggo Mama Leha, Mama Sunan, Mimi Samina, Kang Salim, Jadi Bono, Sondol,
0: iya,
2: saya, Mama Mega, kenal lagu nih kan?
0: Demen lahir batin, siap.
2: Apa kah? Nembang kah?
0: Sing nembang je kayane, apa ya? Kian luruk jen.
2: Apakah?
0: Ina sama Yayat.
2: Siapa? Supine.
0: Yayat Sin dan Yayat apa-apa kan. Sengindi sengindi piringane. Anak ke lagune. Ina Karlina, Karlina ya.
2: Ina Karlina kah?
0: Oke, ya.
2: Ina Karlina.
0: Oh, Ana. Siap.
2: Mama Rati. Ya ramo kena Mama Rati. Ya tapi bahasa nama kenen. Godong petai pada mawur. Jalan-jalan di kota Singapura.
0: Waduh, aduh nemen ge.
2: Tepat tening waktu duhur.
0: Iya.
2: Enak bapak lama dikirim es campur. Angar ya ke pasti gemboje ngawur ngawur.
0: Ngawur jawur balik.
2: Oh, makanya nama Rati peribadah deh. Tepat
0: petai
2: pada mawur. Jalan-jalan di kota Singapura. Tepat tening waktu duhur.
0: Iya. Aduh, ya kene segere ke mangane.
2: Ah, Arya, tenang.
0: Kok ana campur kan. Ngombene aja mabur-mabur.
2: Aja mabur-mabur. Olamun oleh karakter kudu dicakur.
0: Iya. Lagune siwar-siwur.
2: Ya nah. Riwan kan. Tapi sayang lagu ini
0: dulu kita sihir. Iya, iya wes ya. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut setelah naras tim mana siapa baik ya. Ya di jam yang kedua ini rekan Brima. Ya mudah-mudahan untuk yang sedang maksi ini makan siang. Makan siang hari ini. Ya makan siang di tempat masing-masing maksud. Aduh ya kok ada undangan ini undangan maksi ya undangan makan siang ya ya kalau undangan berarti kan harus ini ya ke tempat hajatan atau ke tempat orang yang aduh ya ini madah makan siang apa ya kira-kira ini ya siang-siang begini tadi ini aduh informasinya dong memang yang seger ini kalau maksi, kalau saya maksi memang dari pagi itu ya. Pagi, jangan pagi sih ya, antara jam 8 sampai jam 9 lah itu makan siang. Makan pagi nasi ya. Nah, kalau udah siangnya ini ya kita paling jajan-jajan aja paling ya, makannya ini jajan-jajan paling ya, nanti jam 2 paling ngopi ya kan, aduh ngopi. Dan ini ada yang nganterin pizza ini. Wah, selamat, terima kasih nih untuk pizzanya ini tadi Sahil ya. Terima kasih Sahil nih pizzanya ini. Waduh, pizzanya udah dipotong-potong lagi ya. Baunya nih udah di studio. Aduh, ya Bin, segera menyantap ya. Ya, sahabat, satu penelpon lagi boleh masuk ya, silakan di 0853-2189-9582 silakan. Ada Narastim karo Mama Rati tadi ya. Ya, masih berkaitan dengan ini ya, erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Jadi memang kita harus ini ya, jangan lupa maskeran ya, maskeran lagi ya, kita pakai lah. Meskipun kita hanya keluar sebentar ya, apa salahnya sih kalau kita ini menjaga kesehatan untuk kita, diri kita sendiri. Kesehatan adalah aset ya, aset untuk kita sendiri ya, kita sendiri yang harus kita jaga sendiri ya, siapa lagi kalau bukan kita sendiri. Ya nggak mungkin toh kalau orang lain yang ini apa mengingatkan itu kan ya, tetap kita harus saling mengingatkan sih, betul sekali. Tapi kan kita yang harus tetap waspada ya kan, istilahnya waspada kepada diri sendiri ya. Karena dari dampaknya erupsi ini kan melalui udara ya, karena kan debu ya, debu vulkanik ini kan mengandung partikel-partikel yang apa ya, sangat ini ya, sangat berdampak sekali untuk kesehatan kita. Makanya alangkah lebih baiknya kita mencegah ya. Ya, kita dengarkan ada Kancing Lambi Demen Lahir Batin di menit ke-21. Ya, kita jeda terlebih dahulu ya, dan kita akan maksi dulu ya rekam prima sampai pukul 1 siang. Jadi nanti kita lanjut kembali. Jadi pas beberapa lagu yang sudah dia siapkan nih. Halo, assalamualaikum. Oh, belum jadi ya. Ayo.

0: tubuh kita ini punya fungsi masing-masing ya.
1: Anggota boyband apa anggota tubuh?
0: Anggota
1: tubuh ada ya.
0: Termasuk tangan, termasuk kaki. Nah, ini ada kaitannya dengan kaki nih, Teh.
1: Ada kaki nih.
0: Kita mau tebak-tebakan ya, Teh ya.
1: Oke.
0: Karena kalau aku sama RT ditemukan itu harusnya main tebak-tebakan.
1: Kudue mengkono.
0: Kudunya ya. Nah, nih tebak-tebakannya ya. Gini. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan, Teh? Ayo.
1: Dua sikil ora iso dalan.
0: Ayo.
1: Iso melayu?
0: Ora.
1: Iki piro jadinya.
0: Ayo.
1: Ada kaki gak bisa jalan. Bukan ular seribu. Ular seribu
0: melayu. Ular seribu, ngomongin masalah ular seribu. Puyeng dia.
1: Puyeng juga kan.
0: Pakai sepatunya.
1: Sepatunya itu mahal banget ya.
0: Harus kudu seribu sepatunya.
1: Kudu seribu ya.
0: Udah gitu paling lambat kalau masuk sekolah, Teh, ular seribu.
1: Ular seribu paling lambat ya.
0: Lah iya.
1: Iya benar.
0: Kan pakai sepatunya lama seribu. Apa, Teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Pas.
0: Meja atau kursi?
1: Meja dua sikil ya.
0: Lah iya. Kaki meja, iya. Kaki betul. Kursi nggak bisa jalan.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
1: Kat, langsung pulang ke rumah?
2: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
2: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kat?
2: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
2: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
2: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
2: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
4: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Teh. Sekarang kan zamannya pakai apa namanya skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng apa? Kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang nggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare, ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel ya kan sisir yang kecil modelnya gede gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam.

0: 9,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, waduh, lagu ini Kang Sudarsono Senganan yang Jakarta ya. Hey, matur suwun Kang Sudarsono, di Jakarta lagi polusi Kang nih. Dampak dari polusi Gunung Krakatau, aktivitas bandara lumpuh diliburkan. Ya, terima kasih informasi ini untuk Kang Sudarsono yang selalu setia nih ya di Prima FM ya. Ose, kira jaraknya kayak mulanya kemuyu bah. Orang pakai lagu deh kemarin kan ke diroke lagu ne makanjel ya jadi. Aduh ya ide. Ya siap ya. Ya dia karena di guyon ya kan lugu sih turunnya tembang guyon. Jadi mong guyonan tok ba ya ara aja mana-mana pikiran. Ya kan apa aja ngadi-ngadi ya, ngadi-ngadi ya. Ayo rekan Prima, ada lagu tembang guyon nih Pak Kanjil Karwa Koslet nggih matur suwun sing pun hadir dan bersama rekan Prima di jam yang ketiga. Ternyata rekan Prima kita udah masuk di jam ketiga, enggak terasa juga ya udah jam 13 lewat 6 menit. Aduh ya rekan Prima ya. Ya semoga terhibur nih untuk Kang Sudarsono yang di bandara ya, yang hari ini sedang libur, yang diliburkan ya karena dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Ya jangan lupa Kang Sudarsono selalu jaga kesehatannya di sana ya, masker jangan lupa selalu dipakai ya, jangan sampai nggak inilah, nggak menjaga kesehatan untuk rekan Rimani yang sekarang berada di sekitaran wilayah yang terdampak dari erupsi dari Gunung Krakatau. Ya, lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung boleh masuk di 0853-2189-9582. Dan untuk rekan rumah yang hari ini sedang ada aktivitas padat ya, full apalagi nih kira-kira ya, yang mungkin aktivitasnya ini sangat ini ya, sangat fokus ya, yang memerlukan fokus dalam beraktivitas, terutama ini untuk Pak sopir ya, kan harus konsentrasi penuh full ya. Jangan lupa untuk menjaga staminanya dengan Neo Ultra Cup Gold ya. Kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul. Neo Ultra Cup Gold kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein ya. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold produksi PT Hanson Pharma ya rekan Prima. Oke, lanjut siapakah berikutnya ini di telepon Prima ya, ada Aditya Adit, ada Ali Mahfud tadi kembali. Halo Ali Mahfud ya, selamat siang dan selamat mendengarkan nih ke sahabat kita itu ya. Ya memang begitu ya rekan Prima, tetap kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri ya, karena yang menjaga, yang tahu kesehatan diri kita ya kita sendiri ya, memang ya benar ya. Jadi untuk selalu waspada ya, waspada apa saja nih kira-kira nih pada musim panas seperti ini ya, terutama yang diutamakan yaitu kita harus tetap minum air bening ya, air putih ya, air putih biasanya air bening ya, minum air 2 liter minimal satu hari, itu 2 liter minimal itu ya rekan rekan dianjurkan lebih dari 2 liter ya. Kalaupun kita menggunakan botol, takarannya ya botol yang gede, botol mineral ya, air mineral itu yang besar itu kan ya, itu kan isinya bisa sampai 2 liter ya. Nah ya dua kalinya itu ya kan 1 liter setengah kalau yang ini. Nah itu ya harus dua kalinya itu, dua kali hari ini ya. Gimana caranya ya, kita bagi pagi saja rekan Prima, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu apa namanya kaku ya kalau menyikapi. Ya kita bagi-bagi aja sebanyak apa dari jam siang, dari pagi deh, dari pagi sampai jam 12 udah seliter ya kan, dari jam 12 sampai sore seliter, ya kan? Terus malamnya berapa? Ya terserah, ya kan? Berapa liter? Ya intinya minimal 2 liter aja gitulah, ya atur saja rekan prima. Jadi tidak usah kaku-kaku. Baik ya, lanjut silakan yang ingin bergabung boleh masuk di 0853-2189-9582. Ya, Adi akan menyampaikan ya beberapa informasi. Masih berkaitan di PKBM Azzaitun, siapkan tutor kelas online dari rasa cemas menuju percaya diri. PKBM Azzaitun mulai menyiapkan pelaksanaan kelas online dengan melatih 17 tutor di Indramayu. Para peserta dibekali cara mengelola pembelajaran daring, mulai dari penggunaan aplikasi, membangun interaksi dengan warga belajar, hingga mengatur administrasi kelas. Program ini menjadi upaya memperluas akses pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang terkendala waktu maupun jarak. Dan pelatihan ini juga membangun kepercayaan diri para tutor dalam menghadapi pembelajaran digital. Salah satu peserta yang semula mengaku ragu menggunakan teknologi akhirnya siap menjadi tutor kelas online setelah mendapat pendampingan dan motivasi dari para instruktur. PKBM Azzaitun berharap langkah ini dapat menghadirkan pelayanan pendidikan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Ya, rekan prima yang belajar online ya, apalagi ini biasanya kalau ada bencana ya, seperti yang terjadi sekarang ini ya, dampak dari bencana kan biasanya kita ada pembelajaran online ya, jadi kita daring ya, daring ya, menggunakan Zoom ya, Zoom biasanya ya rekan prima. Jadi untuk persiapannya itu pertama ya kita harus ini dulu ya, membuka grup WhatsApp. Nah, kita data berapa ini yang hadir ya, kehadirannya itu berapa orang yang mau ikut. Mungkin kan untuk warga belajarnya itu kan banyak rekan prima, ada dari berbagai daerah gitu kan. Nah, dari kumpulan beberapa nomor yang kita dapatkan itu dan kita share dulu sebelum. Jadi seminggu sebelumnya kita harus mempunyai modul ya, modul pembelajaran ya. Kalau seperti saya, kebetulan saya mengampu sosiologi. Saat kita memberikan informasi atau memberikan pembelajaran yang akan kita pelajari nanti ya, sepekan sebelumnya harus kita share dulu ya, supaya dipelajari dulu apa saja inti apa isi dari materi-materi tersebut. Dan saat kita akan mulai pembelajaran online ya semuanya, nanti malam pukul 19 ya. Nah, kita paginya juga harus memberi informasi ya di grup ya, seperti halnya yang sudah saya laksanakan waktu itu awal dari bulan September ya, Agustus awal itu saat saya memberikan materi ya. Nah, jadi saat pas jamnya, jadi jam 19 itu tepat kita mulai ya, malam ya. Kita harus ini mempersiapkan materi yang akan kita presentasi ya. Presentasi kita harus membuat PPT dulu kan, PowerPoint dulu kan, PowerPoint ya kan. Dan materi yang kita sampaikan nanti adalah yang sudah kita rangkum ya, rangkum dari modul tersebut ya, modul dari beberapa modul dari pertama ya kan, modul 1. Dan kita sampaikan sesuai dengan kelasnya biasanya rekan prima ya. Baik ya rekan prima, itu saja dulu nih informasi. Dan yang ingin belajar online boleh terbuka ya untuk siapa saja warga belajar ya, yang memang ingin melanjutkan kembali untuk belajar bersama ya di PKBM ya. Mungkin dari beberapa pendengar yang mendengarkan ini, boleh ya nanti jika ingin belajar online karena mungkin sempatnya hanya ini, itu pun pertemuannya kan bisa seminggu sekali ya, seminggu sekali berapa kali pertemuan gitu kan. Kelas online kan begitu ya rekan prima, waktunya cepat sekali ya. Ya, jadi tetap nanti kita absen, ada absen ya, ya ada absennya, ada materi yang kita harus sampaikan, juga ada tugas ya. Tugas biasanya ada juga tetap ya rekan rumah. Ayo lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung. Halo. Aduh, ada siapakah ini di TikTok kedua? Ada Pak Lebe. Halo, monggo Pak Lebe. Pripun kabare? Aduh, lagu jadi saya sampai ketawa kadang-kadang kalau dengar lagu ini rekan prima. Pak Lebe juga masih ketawa kayaknya ya, Pak Lebe ya. Aduh, ya ya ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Penstura.
1: Ning kene iki ning Prima FM. Okay. Radio nomor 1 Indramayu Barat.
2: Monggo.
1: Lagunya apa Kang Arya?
0: Ya lagu ini lagu Tarling ya.
1: Maksudnya yang mau diputar.
0: Oh lagu ini Ana Rengat, Ana Iwakase, Ana Kebagot Resenak, Ana Dirubung Semut. Apa jaluknya Dirubung Semut apa berima?
1: Ya dukung Dirubung Semut aja.
0: Ah iya wes. Ya Ana Rengat, Ana Dirubung Semut, Ana Iwakase, Ana Kebagot Resenak. Iya wes mangga. Siap.
1: Buat Ibu Sukina, Mama Billy, Ibu Tuti, Mang Wanta, Kang Aman, Mama Indah sama Bapak Amirnya, Mama Fauzan, Mama Titan, Nok Bintang Unyu-Unyu, Nang Rastim, Mama Setia sama Lenungnya, Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Kang Rian sama Akinya, Capur, Bapak Salim, Mister Bono, Bapak Lepe, Bunda Jameri, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, terus Mimi Evi, Bunda Rita sama Papa Angganya, Taisa, Mama Rati, Mama Papa Pamungkas, Mama Pebi, terus Bunda Rini, Drebi Rini, Kang Kofar Kofur, Mimi Samina, terus Mama Iip, Wak Ganden, Teh Upet, Bunda Emma, untuk semuanya aja Kang Arya, spesialnya buat Kang Arya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Mama Aldin sebagai penelpon pertama di jam yang ketiga dengan Prima. Yuk, siapakah berikutnya? Halo, assalamualaikum. Ya masih ditunggu, pokoknya 3 penelpon aja, berarti 2 penelpon lagi. Monggo silahkan ya. Oh ya terima kasih nih untuk Mama Rati nih, kirimannya sudah nyampe ya. Es campur, sahabat dari Ibu Soto apa siapa namanya. Aduh ya wes ya, matur suwun nggih Ibu Soto ya. Ya yang ada di alun-alun ya Papa Adik ya. Ya rekan prima, hari ini yang memang sedang sibuk-sibuk ya, karena hari Senin ya, awal dari hari ya, ya kan awal dari hari kerja ya, itu hari Senin ya. Kalau hari Minggu biasanya kan apa pekan ya, weekend itu kan, weekend yang sibuk-sibuknya, wah memang hari Senin itu waktu sibuk kantor itu pasti full biasanya ya. Kalau jalan pun pasti macet-cet ya, apalagi di Jakarta ya, udah pasti jelas ya rekan prima. Sore-sore jam 3 wah udah mulai macet-macetnya. Ya sambil dengerin Radio Prima FM ya pasti ini ya, bisa menghibur ya, mendapatkan informasi juga seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Sudarsono yang ada di Tangerang ya, yang sedang aktivitas ini di Jakarta katanya lagi polusi dan dampak dari polusi Gunung Krakatau, dan aktivitas bandara lumpuh dan diliburkan ya rekan prima. Ya mudah-mudahan bisa ini ya kembali normal ya, dan kita tetap mengharap ya segera teratasi. Dan kalau kita lihat ya ada 4 gunung berapi Indonesia, dan erupsi bersamaan pada tanggal 6 September 2026. Aktivitas vulkanik di Indonesia meningkat pada Minggu 6 September 2026 dalam satu hari. 4 gunung berapi aktif tercatat mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Ibu, dan Gunung Lewotolog ya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebut erupsi ini terjadi di lokasi yang berbeda dan merupakan aktivitas alami masing-masing gunung api. Bukan saling memicu ya, Indonesia sendiri berada di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire ya, yang memiliki lebih dari 120 gunung api aktif. Dan ada beberapa gunung api yang sudah ada sampaikan tadi ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagunya ya, supaya kita jangan merasa ya gimana ya, namanya sedang ada bencana ya, tetap kita harus, yang tidak kena dampaknya juga harus ikut mendoakan ya untuk mereka, semoga cepat teratasi ya. Ada di Dirbung Semut ya juga lagu-lagu berikut nanti yang ada sampai siapkan untuk rekan Bima. Yuk jangan kemana-mana, masih di acara Fans Tura, Fans ketemu di udara Ning Kini Kie.

0: Mas nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang
0: ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang nggak bisa diangkat, digotong rame-rame juga nggak berhasil, tahu nggak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apa? Dikit lagi kotak penalti.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya yang seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Iya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Iya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah, enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Enggak ya. Mm-hmm. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z apa, ayo. Ayo.
1: Kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih, benar nih.
0: Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Hmm. Itu huruf B.
0: Kok tahu sih, Teh?
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah AC.
0: Yang enggak lah. Nah, tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi
1: iya,
0: dingin
1: bener.
0: Ya. Oh iya.
1: Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Prima.
0: Es nonong.
1: Bukan, S yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda?
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf, Teh.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat nih, Teh.
1: Apa, Gu?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.

0: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Arya masih di Ventura. Fans ketemu di udara nih, kini kie Prima FM. Yuk, lanjut kembali untuk rekan Prima ini yang masih mendengarkan di program acara Ventura ini sampai pukul 15 saja ya rekan Prima, karena nanti pukul 15 kita ada berdendang karaoke ya, satu jam lagi berarti ya. Wah, waktu tuh ternyata cepat juga ya rekan Prima. Sebentar lagi pukul 2 memang masuk ke jam yang keempat ya, jam keempat sebenarnya, jam kelima berdendang karaoke di udara di Geboyo ya. Siap-siap yang sudah siap nyanyi lagu nanti ya. Ya, lanjut kembali, silakan yang belum sempat masuk di Ventura ini, silakan ya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Yang dekat merapat, yang jauh merapat, yang dekat merapat ya gitu ya. Ya. Halo, assalamualaikum Ventura.
1: Waalaikumsalam warahmatullah Ventura, ingat lagi, ingat
0: lagi. Oke.
1: Oh. Oke, okay. Iya.
0: Mantul nih Mas ini.
1: Oh, mantul, mantul betul ya. Panas ini mantul.
0: Iya, iya, luar biasa pokoknya ya.
1: Iya, biasa di luar.
0: Biasa.
1: Iya.
0: Aduh. Oke, pokoknya.
1: Iya.
0: Gimana, Mr. Beno? Debu. Ini enggak banyak debu enggak itu di Hargilis?
1: Panas. Debu panas ya, debu juga agak kurang, cuma panas yang mantep ini.
0: Oh, agak panas sih, mantep.
1: Agak kurang.
0: 35 loh ya, derajat ini, 35 derajat ini di sini. Oh, tercatat
1: iya.
0: Ini tercatat di BMKG ya.
1: Iya, ini
0: ya.
1: Oh, itu mantap itu. Mantap. Iya.
0: Ya.
1: Oke lah, mau minta lagu ya.
0: Lagunya apa?
1: Minta lagunya ini berhubung panas kayak gini, jadi dodol keseng, dodol keseng kepanasan gue. Dodol keseng, dodol kepanasan keseng jadinya
0: ya. Iya,
1: iya. Iya, dodol keseng, kepanasan keseng dia dodolnya itu.
0: Oke.
1: Oke, dodol keseng. Jangan selalu semangat, iya. Buat susu Cina semangat selalu, ya kan. Turun atau kereta lagi lewat, di belakang. Kereta, iya. Bunda Mary kemarin datang lho, rame lho.
0: Waduh, Bunda Mary.
1: Iya, rame. Ya. Di rumahnya Papa Yudi, Mama Yudi, itu ngumpul. Oh, rame, Bunda Mary kembali.
0: Iya,
1: iya, kemarin minggu. Iya, rame. Rame sekali, iya. Paman Nenek ini juga terus,
0: Paman Nenek. Paman
1: Nenek. Iya. Iya. Mimi Epi, Mimi Epi juga itu, Mimi Epi, Mimi Rasmina, bergoyang itu kemarin.
0: Iya, waduh.
1: Mimi Epi, Mimi Rasmina, bergoyang itu semua, itu kemarin juga ngumpul, arisan dulu ya. Pada Papa Yuni, Mama Yuni, itu ya. Jadi Sepiati, Nong Aljin.
0: Siapa lagi?
1: Iya. Ya. Mama Billy, ya. Mama Rini, Mama Udang, Mama Nek.
0: Siap.
1: Mama Rati. Mama Salim.
0: Ya.
1: Rastim, masih udah Rastim supir.
0: Oh ya. Iya, udah
1: supir Rastim.
0: Rastim wes mau.
1: Pasti Rastim mau. Iya. Iya. Kawanta yang wajah rata.
0: Ayo.
1: Iya. Tete Soleha. Tete Soleha. Oh Ganden, oh Ganden lebih mas, oh Ganden. Oh
0: Ganden ya wes mau. Eh durung ya masih lupa nih, saya lupa nih. Hadir mas, habis siang bertugas ya Ais, ya Ais.
1: Ganden, Tete Isha, Tete Upet, Tanggung Unyu, Sondol, Papa Angga, Papa Angga nyanyi kemarin. Nah kan lagunya dangdut Papa Angga.
0: Iya.
1: Iya. Abadi Kutil.
0: Terima kasih.
1: Mama Meni. Iya, Mama Meni, Mama Iif, Mama Mega. Apa lagi itu, dapat semuanya saja.
0: Yuk.
1: Dapat semuanya saja, buat lupa saja semua.

0: Kita semua. Okay. Pesannya banyak saran dan selalu.
1: Yo.
0: Iya. Okay. Tunggu lagunya.
1: Yuske.
0: Sesuatu merdeka.
1: Merdeka. Halo, assalamualaikum, Pensura.
2: Waalaikumsalam, Pentura Ningkeneki Ning Radio Prima FM Raya.
1: Iya, wes pokoknya mah beres.
2: Iya, Mr. Bono mau kah?
1: Iya, ya.
2: Menjadi lagunya apa, Jakarta?
1: Dodol geseng dari panasan jadi geseng dari
2: negara. Iya. Aja dodol geseng gak aja geseng-geseng dodol aku. Ya wis kita nyanu balah.
1: Ah iya wis.
2: Bukan dodol lah. Kita ne godong lompong bae.
1: Wah, godong lompong busukina ki we busukina ki.
2: Iya. Ibu Sukina godong lompong. Iya salame kanggo barisan yang turun Mr. Bono. Bono. Juga Teh Isa, Ibu Sukina, Teh Umpetan, Mama Indah, Mimi Rini, Bunda Emma. Kapan je Bunda Emma lagi mono kuwingi?
1: Bunda Emma mah di Banjarnegara.
2: Oh
1: iya.
2: Iya. Ora calling-calling Mr. Bono ko, ora ngumpul-ngumpul ku beja-beja ora ya. Iya, kanggo Mimi Ratmina, Mama Udang, Kang Salim, Kang Pancawala ora ya. Kanggo Mimi Soleha, Kang Rastim, Nang Rastim. Kanggo Kang Wanta, Kang Wanta, Bunda
1: iya.
2: Merah, Kang Rian ora ya. Ape baelah asam bejet ya kak.
1: Iya bener asam bejet kan kabehane bae pokoke lah mah.
2: Iya awas lagune sing klalen godong lombong ya.
1: Iya. Siap godong lombong.
2: Oke terima kasih ucapannya. Assalamualaikum merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita sabar dulu yang ada di TikTok Prima ini ada Aisyah. Ya, terima kasih nih. Hadir Mas. Ya, habis selamat siang. Tugas ya, terima kasih untuk Aisyah. Ya. Lanjut siapakah penelpon berikutnya? Ditunggu ya di 0853-2189-9582. Nih ada siapakah ya? Ya lagunya nanti kita ada dodol geseng ya, dodol geseng sebono jadi. Aduh ya oke, siap ya nanti diudunggu dulu lagune ya ada dodol geseng. Oh. Baik rekan Prima, ada 20 lagu Arya putar saja ya sambil menunggu nanti yang telpon setelah kita dengarkan lagu ini.

0: Banget ya.
1: Betul banget, benar.
0: Iya. Mm-hmm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang
1: Padang Wulan, Mas, waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih, Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Entar
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh gitu?
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan.
1: Okay. Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu. Ambulan. Oh iya, betul.
1: Aduh, gak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masalah bulan. Mm-mm. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh.
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya nih itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok, ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya, benar ya? Benar ya?
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya, benar. Aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya, benar. Awas pinjol ya.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Ya, masih di acara nih Fans Dura, Fans ketemu di udara nih gini kie. Ya. Lanjut kembali silakan. Ya, kita sudah masuk ke jam yang keempat. Rekan Prima. Halo, assalamualaikum Fans Dura.
1: Prima FM.
0: Oke. Kayaknya baru bangun tidur nih ya. Biasanya dari pertama ya, dari Waganden. Iya ya.
1: Iya
0: udah
1: iya.
0: Iya ya. Iya. Iya ya.
1: Lagu nek.
0: Ayo, lagu ne apa?
1: Lagu ne itu apa sih ya?
0: Pengen jerit biasa. Pengen jerit saat jerit banyu.
1: Priben tanggung jawab kan?
0: Waduh, Priben ya Priben ke ini.
1: Iya orang tanggung jawab.
0: Ayo, ke Priben ke urusannya kira. Aduh, Priben ke. Aduh, Priben ge, padahal sedu ge urusan ge. Aduh, ya, iya.
1: Priben tanggung jawab apa sedu?
0: Priben tanggung jawab. Ya wes, ya. Oke.
1: Okay. Ya salame.
0: Oke. Okay.
1: Buat ibuku sayang, Ibu Tukina. Mm-hmm. Buat Bapak Salim sayang. Buat Mama Indah sayang. Mm-hmm. Buat Waganden sayang, Wak. Mm-hmm. Waganden orang manji-manji orang ya.
0: Iya, iya. Mau wis plau, wis go.
1: Wis ya.
0: Wis.
1: Kayaknya mau rekrung kita ki.
0: Ya, penelpon kedua. Wow, wah, iya, wow.
1: Buat Mama Odang sayang.
0: Oh, iya.
1: Buat Mimi Samina. Mimi Ratmina sayang. Buat Mimi Epi, Mama Rati. Mm-hmm. Buat Ibu

0: Siapa lagi ya?
1: Ayo, siapa? Papa, mama.
0: Buat Mama Pak Ujan sayang. Iya, buat Mama Pak Ujan walaupun jauh ya.
1: Iya.
0: Ya. Buat semua-muanya aja, Kang Arya. Spesialnya buat Kang Arya sayang ya.
1: Nggih.
0: Iya, lagunya Priwen Tanggung Jawab. Iya, ucapannya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ana Tehisa. Monggo lanjut, siapa berikutnya nih rekan Prima? Kita buka lagi, silahkan. Setelah Tehisa ada siapa? Ada Bunda Emma. Assalamualaikum Bang Arya. Bunda Emma nongol. Oh iya Bunda, gimana kabarnya di Banjarnegara? Ya, monggo silahkan Bunda Emma. Biasanya Bunda Emma langsung telepon ini. Ditunggu. Yuk, ada tanggung jawab. Pokoknya lagu ini kan jalur tanggung jawab. Pokoknya lo. Ya, Busri ya, monggo Busri ini yang sudah nongol ya di Prima ya, sudah bergabung. Terima kasih, matur suwun Busri ya. Juga ada Bunda Emma yang ada di Banjarnegara yang sempat bergabung juga. Iwan 7331 ya, monggo silahkan. Ya, berarti kita tinggal berapa menit lagi ya? Kurang lebih 37 menit lagi menuju pukul 15. Yang ingin berkaraoke nanti disiapkan nih mulai sekarang. Lagu ini jangan sampai bingung ya, nanti dicatat lah ya. Nanti pas lagu wasi kita terima teleponnya, halo, assalamualaikum, siapa? Apa lagunya? Apa ya lagunya? Waduh, nanti kesuwen. Makanya diingat-ingat dulu atau dicatat ya rekan Bima. Halo, assalamualaikum. Halo, wah, Bunda Emma masuk ini. Ditunggu, ayo silakan. Ya, ini siapa nih? Hantu laut. Hantu laut nih. Tentara nih biasanya kalau hantu laut tentara. Baik rekan Prima, ada satu buah lagu ya yang sudah ada persiapkan, jadi tetap masih bersama dia di program acara Fans Tura, fans ketemu jaraneng kene. Yeah.

0: Nih mas, ini banyak makanan ini.
1: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
0: Tapi bacanya selamat Idul Fitri.
2: Masya Allah.
1: Waduh, bahaya itu teh. Iya nih, belum sempat dibuang-buangin nih teh. Karena
0: teh cobain lah, nggak apa-apa saat.
1: Jangan, aduh, jangan teh, nanti sakit perut loh.
0: Sakit uyut.
1: Ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
0: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
1: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
0: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
1: Komodo.
0: Oh, komodo.
1: Namanya komo.
0: Oh iya, si komo. Bukan si kadal ya.
1: Jangan bilang kadal jingkrak.
0: Bukan ya?
1: Bukan, salah.
0: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
1: Iya. Karena digigit ya. Tapi ini tebak-tebakan. Oh, iya.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 ya, kita akan sedikit ngobrol ya dengan Bapakku dan Sahil yang ada di studio ya. Ya, sudah ini kelas ini. Oke, siap ya. Ya, kita kasih tahu dadakan dulu nih ya, berarti programnya ya.

0: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Oke, assalamualaikum merdeka. Selamat siang Pak Ku.
2: Halo Pak Ku.
1: Halo, selamat siang Pak Ku. Ya, rekan Prima, bisa Sahil beritahu bahwa di siang hari ini itu ada beberapa desa yang sedang melaksanakan giat pembagian bantuan pangan beras nih dari pemerintah pusat yang melalui Bulog Kabupaten Indramayu. Jadi memang bantuan pangan beras ini tuh sedang diadakan di berbagai desa di Kabupaten Indramayu, khususnya di Kecamatan Gantar bersama PLT Camat Gantar yaitu Pak Boy. Dan bisa Sahil gambarkan bahwa dari tadi pagi itu sudah ada pembagian bantuan pangan beras di Desa Mekarjaya, Desa Gantar, Desa Balai Raja, itu sudah terlaksana gitu, bahwa bantuan pangan beras ini sudah dilakukan oleh para kuwu-kuwu yang ada di Kecamatan Gantar gitu, rekan Prima. Bahwa ini bisa Sahil kasih tahu bahwa penerima ini tuh berupa masyarakat yang memang desil 1 sampai desil 4, rekan Prima. Nah, di surat edarannya itu diberitahukan bahwa agenda dari penyaluran bantuan pangan beras ini itu sudah dimulakan sejak bulan Juli tahun 2026. Dan bulan September adalah bulan terakhir masa pembagian bantuan pangan beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui cabang Bulog Kabupaten Indramayu. Lalu bantuan pangan ini tuh diberikan kepada masyarakat yang memang sudah mendaftar sebagai penerima bantuan pangan, yaitu BPP yang diberikan oleh Perum Bulog Kantor Cabang Indramayu. Nah, di surat tersebut juga diberitahukan bahwa apabila nih ya terdapat sisa-sisa dari bantuan pangan beras tersebut harus disalurkan kembali kepada BPP cabang kantor Bulog yang ada di Indramayu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan gitu. Apabila ya kan kembali masih terdapat sisa yang sangat banyak gitu ya penyaluran bantuan ini, maka sisa bantuannya itu akan disalurkan kepada masyarakat yang berada di bawah berada di desil 1 sampai 4 yang memenuhi persyaratan, antara lain yang pertama lansia tunggal, yang kedua perempuan kepala rumah tangga miskin, yang ketiga penyandang disabilitas, yang keempat itu anggota keluarga dalam satu KK dengan PBP yang meninggal, yang terakhir adalah keluarga berstatus miskin yang belum menerima bantuan pangan. Dan di surat tersebut tidak diperkenankan melakukan pemotongan kepada masyarakat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan. Apakah kita sudah terhubung dengan Bapak Kuwu Mekarjaya, Bapak Sugianto? Karena memang ini ya rekan Prima, dari pagi tuh bantuan tersebut tuh sedang disalurkan seperti itu. Jadi kemungkinan nanti kita bakal akan menghubungi kembali Bapak Sugianto selaku Kuwu Mekarjaya. Apakah sudah terhubung? Belum ya. Oke. So buat rekan Prima, tetap stay tune terus di Radio Prima 95,8 FM, karena kita nanti akan bincang-bincang cara mendalam bersama Bapak Ku Sugianto. Dikembalikan ke Kang Arya yang ada di studio. Assalamualaikum Merdeka.
0: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Kabar, kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

dari Jalan Siliwangi. Ya, masih bersama Arya di Fans Tura. Fans ketemu di udara Nengkiniki. Ya. Wah, tak terasa juga ya rekan rumah, sudah 51 menit saja dari pukul 14. Dan berarti kita masih ada waktu 10 menit menuju pukul 15. Tepat saatnya kita berganti acara di acara karaoke ya. Ya, ada Bunda Emah tadi ya. Siang ya, Bunda Emahnya tadi request lagunya sebelum barusan ya sudah diputar lagunya Bunda Emah ya. Matur suwun ya yang sudah hadir di TikTok Prima. Terima kasih semuanya. Juga yang sudah ada di telepon Prima. Ya, juga Arya ucapkan terima kasih sekali ya. Ada Ibu Sugina, ada Mang Wanta, juga ada Kang Dasmo, dan juga ada Mamarati. Mamarati, terima kasih nih. Aduh, merepotkan saya jadi. Merepotkan Mamarati maksudnya ya. Es samburnya sudah nyampe ke studio. Ya, terima kasih nih untuk Mamarati. Juga Nanang Rastin. Nah, Nanang Rastin ada Mama Aldin. Ya, Mama Aldin juga. Ada Mr. Bono. Ya, Mr. Bono juga hadir tadi ya. Dan juga ada Wak Ganden. Wah, Wak Ganden ya sudah ikut bergabung juga ya tadi. Dan yang terakhir tadi ada Teisa. Ya, Teisa juga bergabung tadi. Juga tadi ada Mama Emma tadi ya. Bunda Emma tadi sebenarnya mau masuk. Bunda Emma mau masuk karena belum ini akhirnya tetap requestnya diputarkan lagunya ya, walaupun melalui TikTok Prima ya, tetap kita putarkan lagunya ya. Terima kasih semuanya nih rekan Prima ya. Dan Arya pamit, mohon undur diri ya, sampai di sini dulu kita di program acara Fans Today ini. Fans ketemu di udara ya, jadi tiap jam 11 sampai dengan 15 ya, memutarkan lagu-lagu pantura, terlingan ya, harlingan mungkin yang sedang di dalam perjalanan sampai mendengarkan radio Prima. Waduh ya, jadi ada yang bilang wah itu lagu radio legend ya, radio apa kenangan ya, radio legend ya. Ya, sekarang hadir dengan tampilan yang lebih baru ya Prima ini, 95,8 Prima Indramayu ya. Ya, terima kasih semuanya atas kebersamaannya dan atas atensinya. Dan kita berlanjut pukul 15 tepat di acara Berdendang Karaoke ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap masih di acara ini. Dan siapkan ini yang sudah siap-siap nih lagunya apa saja nanti. Jangan lupa, jangan sampai lupa nanti pas kita buka teleponnya. Halo, ternyata waduh apa lagunya. Jangan, biar kedua. Yuk. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagu penutup ya Arya putarkan untuk membersama rekan Prima hingga pukul 15 tepat ini. Yuk. Terima kasih. Dan kita berganti acara tepat pukul 15.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Rima, masih bersama Arya di program berikutnya, yaitu Berdendang Karaoke di Geboyo, ya. Satu jam saja sampai pukul 16. Dan kita akan dengarkan penyanyi-penyanyi berikutnya ini, siapakah yang sudah siap tampil ya di acara ini. Dan sebelumnya juga dia akan menyapa untuk yang amat berhormat, saya Asyaitun Beslawi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, agar langkah-langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, juga untuk rekan prima semuanya diberikan kesehatan ya yang paripurna, juga diberikan keberkahan, diberikan keberlimpahan dan atas rahmatnya semuanya ya. Pokoknya diberikan segala-galanya yang diimpikan ya, apapun impiannya dan apapun harapannya. Ya, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum. Berdendang karaoke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Geboyo bersama primanya.
0: Oke. Iya, bikin baru nangin ya.
1: Iya.
0: Aduh, bagaimana kabar Mi?
1: Kabar ya.
0: Sehat Mi, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat Maria.
0: Gen ya. Siap Mi, lagunya apa?
1: Langsung beta.
0: Nggih, salam engko nyusul bae, biasanya nyusul kan. Iya. Aduh. Ya, mangas.
1: Duda kagok be.
0: Duda kagok. Ya, salam engko sapa Mi. Salam minggu sapa.
1: Salam kanggo Mama Indah, Ibu Tuti, Mama Pebi, Kang Aman, Kang Lebe, Wak Uyut, Bapak Salim, Kang Rian, Kang Loto, Kang Ibeng, Kang Rasti, Mr. Bono, Kang Pancawala, Kang Sondol, Ayah Najwa, Rasang gua kamblan sing bebongas. Ayo Kang dari
0: Nyak. Ya, udah. Kagok ya, kagok. Kagok kangelan preman ya.
1: Iya.
0: Aduh, ya wes jan mingge. Siap ya, ya mi lagune mangke ning iki. Aduh, ya lagune opo ge me ya. Asik.

0: Oke, luar biasa. Mian Supriyatin sebagai penyanyi pertama.
1: Iya, Kang.
0: Oke, Mi.
1: Ya. Ucapan 98 Prima FM Radio Nahargelis Indramayu.
0: Ya.
1: Kembang jalan selamat yang kembangnya kuning. Ini lagi berarti narbalik. Lagi ketemu mana karo Radio Prima, karo handalan penyiar-penyiar sing paling emang paling sayang.
0: Iya, Mi. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, sayang.
0: Oke, Mi, matur suwun. Yuk.

0: Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ini belum terhubung. Halo. Wah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, bisa diulangi lagi ya rekan Prima, silahkan yang tadi belum sempat bergabung ya. Penglanang lagi mangkat usaha. Ya, ada Taisa. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Taisa, nih siap lagunya apa ya?
1: Langka
0: Trimane. Waduh, Langka Trimane ya wes.
1: Kebiasaan wong lanang Langka Trimane.
0: Ya, Langka Trimane ge. Terbingkis ku siapa ge?
1: Buat ibuku saya, Ibu Sukina. Langka Trimane, Bu. Buat bapakku sayang, Bapak Salim. Buat mama Indah sayang. Buat nama Haja Setiatin yang tadi ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat mama Odang sayang.
0: Iya.
1: Buat Wak Ganden sayang, Wak.
0: Wak Ganden. Ya, sebentar lagi tampil Wak Ganden.
1: Iya,
0: sudah telepon bye tadi saya lihat. Waduh, Wak Ganden udah siap-siap bye ya. Wak Ganden gantian ya. Iya, ya. Oke, siap.
1: Insyaallah.

0: biasa, mantul pokoknya.
1: Mantul. Buat Mister Bono sayangnya.
0: Iya.
1: Buat Nang Rasti, buat Kang Rian.
0: Iya.
1: Buat Waganden, Wak.
0: Waganden, tampil nih sebentar lagi nih. Asik tampil, pokoknya. Wak. Yuk.
1: Gentenan orang ya.
0: Iya, iya. Iya, iya. Iya, yes, ya.
1: Sepertinya buat Kang Arya sayangnya.
0: Oke, siap. Matur
1: suwun. Ucapannya selamat.

0: Oke rekan Prima, lanjut kembali nih, siapakah penyanyi berikutnya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Ningken iki kurbekan
0: di Geboy yo.
1: Oh di Geboy yo ya. Para kalingan.
0: Alah wayu kelalen nah, terus wayahe.
1: Iya, saking gemeter.
0: Masih ngopi durung.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Nang saking gemeter ora jewenti selara dipejeti jahire lah katrimane dicekek bae.
0: Aduh
1: kere. Wong lanang kaya konon malah katrimane mari dicekek bae.
0: Aja lek melas ya.
1: Waduh. Yo, apa lagunya remek jejak.
0: Rumah. Gimana rumah jejak yang mau kayak apa? Rama laka terima nih ya wes ya.
1: Iya laka terima nih. Iya wes diantem ber mak jejak.
0: Aduh rumah jejak. Pasti rumah jejak lah.
1: Hari bongko kudu sing terima.
0: Oke wes.
1: Orang laka terima nih. Hari dapak apa kan aku sikil pegel di pejeti.
0: Orang terima baik.
1: Apre wes sangat ria.
0: Oke siap.
1: Oh, Chris.

0: Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya.
1: Luar biasa, terima kasih ya Kang.
0: Nge.
1: Iya, salamnya kanggo KBB dan Radio Prima FM, Radio Newong Indramayu Barat nomor 1 ya Kang.
0: Iya.
1: Iya, kok kanggo Teisa. Aja lok menjadi depentis.
0: Oh, ya balas ya.
1: Teman bakal pada pegel apa gak? Kurang ajar teman ya.
0: Aduh, ya wis ada
1: dong. Oke, terima kasih Kang atas kesempatan ore ya. Okay. Pada siang menjelang sore hari ini kita bisa masuk di acara karaoke ore ya di Radio Prima FM. Radinya Wong Indramayu Barat nomor 1 ore ya.
0: Iya.
1: Oke, ucapannya terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Waganden sebagai penyanyi ketiga. Ya, sebelumnya kita akan dengarkan dulu yang satu ini.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Kat, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kat?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
5: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
6: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
4: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
7: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
8: Kabar gembira. Gembira.
9: Kabar gembira.
8: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
9: Cepat.
8: Beli cash juga bisa.
9: Bisa.
8: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow! Tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Baik rekan prima, kita akan dengarkan dulu ya sebelum kita berlanjut yang hari ini Senin tanggal 7 September 2026 ya, dari rekan Adis Dynasty ya. Rekan Dynasty yang akan melaporkan update terbaru ya mengenai kebakaran di Kalimantan Barat, dan sudah langsung dengan Pak Sastrowanto sebagai guru. Ya, kita ikutin saja ya di program acara Kasih Tahu Dadakan.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Ya, rekan Prima, saat ini kita akan terhubung langsung bersama Kang Sastrowanto. Beliau berada di Kalimantan Timur, seperti yang pernah kami laporkan kepada rekan Prima semuanya, ada di Grogot. Kang Sastro, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Mas. Kang, ini kejadiannya jam berapa? Terus apakah sudah ada proses penyelamatan dan lain-lain, Kang? Silakan disebutkan. Terus lokasinya di mana, Kang? Silakan, Kang.
3: Baik, terima kasih. Ini ada di SMA Negeri 2 Unggulan Tanah Grogot di Kabupaten Pasir, yang mana tadi sekitar jam 2 lebih seperempat ada anak-anak yang teriak melihat titik api di semak-semak di bawah pohon di belakang kelas. Kemudian dipantau oleh pegawai semadu, dan ternyata memang sudah ada api merambat menuju ke belakang semadu. Sementara yang paling dekat adalah tandon air, kemudian ada musolah, dan juga ada satu gedung kelas. Kemudian kita sepakat tadi untuk mengeluarkan anak-anak yang ada di lantai paling atas karena asapnya sudah masuk ke dalam. Kemudian kita bergotong royong dipimpin kepala sekolah, guru, karyawan, dan juga siswa, dan siswi juga ada yang terjun untuk ikut memadamkan di batas sekolah. Jadi menyingkirkan daun-daun kering supaya tidak terbakar, dan juga berusaha kita memadamkan dengan alat yang sederhana menggunakan kayu, kemudian pelepah-pelepah kelapa dan sebagainya untuk memadamkan api tersebut. Dan kondisi saat ini alhamdulillah sudah bisa tertangani untuk batas api menuju ke sekolah, sembari menunggu pemadam kebakaran. Semoga bisa menyelesaikan api yang masih membara. Kalau di belakang agak jauh itu masih membara, tetapi di batas ini alhamdulillah sudah padam. Ternyata pemadam tadi kita hubungi, mereka bingung karena masih ada beberapa titik kebakaran yang harus ditangani, sehingga penelpon pertama, kedua, dan sebagainya itu yang teratasi ini belum tercatat untuk kesini untuk pemadam kebakarannya. Iya,
2: Kang, Mas. Ya, tadi, sorry, bisa diulang jam berapa kejadiannya, terus berapa lama penanganannya, Kang? Silakan.
3: Itu tadi sekitar jam 2 seperempat titik api ada yang dilihat oleh siswa, kemudian kita langsung menangani. Kemudian kita terjun bareng-bareng sampai jam 4 kurang 10 kayaknya tadi untuk garis batas di semadu ini bisa tertangani, disiram, kemudian daun keringnya disingkirkan sehingga supaya tidak bisa memancing merambat lebih dekat lagi ke semadu begitu.
2: Oh, oke. Ini titik apinya itu artinya titik api dahan-dahan kering atau gimana, Kang? Bisa dijelaskan?
3: Di seberang di sini di belakang semadu itu kan masih hutan.
2: Oke.
3: Hutan kecil, kemudian di belakangnya kembali itu ada lahan. Kemungkinan ada pembakaran lahan yang merembet sampai ke hutannya dan merembet melalui daun kering yang ada di bawah-bawah pohon itu, merembet sampai ke belakang semadu begitu.
2: Sampai dilaporkan apakah ada yang luka atau gimana, Kang?
3: Ya, alhamdulillah selamat semua, tidak ada yang terluka, hanya efek asap aja tadi masuk ke dalam kelas, tapi dengan cekatan kepala sekolah sudah menginstruksikan untuk mengeluarkan anak-anak dari kelas supaya tidak terkena efek dari asap. Dan tadi anak-anak yang membantu memadamkan api masuk ke hutannya itu, mereka banyak yang ini kena duri, kemudian gatal-gatal kena daun-daun yang gatal dan sebagainya. Kami tidak tahu, tapi keluhan anak-anak tadi yang ikut memadamkan di hutan itu gatal-gatal badannya walaupun pakai baju lengkap mas.
2: Oke, ya Kang, jadi ini kejadiannya tadi pukul 2 waktu setempat ya. Oke, Wita. Terus ini terjadi di sekolah
3: di SMA Negeri 2 Unggulan Tanah Grogol.
2: Oke, baik. Tapi sampai dengan saat ini sudah di padamkan ya apinya, Kang ya?
3: Ya, untuk di perbatasan sudah kita padamkan. Ini tinggal menunggu, semoga nanti dari pemadam bisa menelisir untuk memadamkan dari sumber dan juga bara yang masih menyala.
2: Oh, masih ada titik-titik apinya ya?
3: Iya, masih ada.
2: Sampai dengan pukul sampai dengan pukul 15.10 waktu Indonesia bagian barat masih ada titik-titik api ya?
3: Masih ada titik-titik api.
2: Oke. Baik, Kang Sastrowanto melaporkan langsung dari Kabupaten Paser Grogot. Betul ya, Kang?
3: Ya, betul sekali.
2: Ya, terima kasih, Kang, atas informasinya. Tetap waspada, Kang. Hati-hati. Salam untuk semuanya dari Radio Prima FM, Kang.
3: Ya, baik. Terima kasih sekali kepedulian dari Prima FM. Semoga ini bisa menjadi perhatian oleh orang banyak. Terima kasih dan selalu jaya Radio Prima FM.
2: Ya, sama-sama, Kang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, rekan Prima Wong Reang, demikian laporan langsung dari Kang Sastrowanto di Desa Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur mengenai adanya titik api, akan tetapi sudah dipadamkan dan titik api tersebut terjadi pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

Oke, terima kasih untuk rekan Dynasty ya yang sudah melaporkan, yang semoga bisa langsung ditangani oleh pemerintah setempat ya. Ya, rekan Rima, memang dampak dari kebakaran itu sangat ini ya, sangat bahaya sekali ya. Karena tadi saya juga barusan melihat di beberapa berita ya. Jadi hanya gara-gara parkir, rekan Rima. Parkir mobil ya, ketika parkir mobil dan mobil menyala ya, percikan dari knalpot ya, karena saking panasnya yang biasanya ada memercikan api ya, kemudian bisa terjadi kebakaran ya. Jadi sangat ini sekali ya, waduh, sangat rentan kebakaran apalagi musim panas seperti ini. Yuk lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853 2189 9582. Yuk digebo yuk, siapa berikutnya. Ya. Masih ada waktu nih, 10 menit lagi rekan rumah.

0: Baik rekan prima, siapakah untuk penyanyi berikutnya? Monggo silahkan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu ya. Apalagi ini untuk rekan prima yang hari ini sedang punya aktivitas padat, penuh kegiatan ya. Apalagi hari Senin ini ya. Ya, ini ya. Untuk itu jangan lupa Neo Ultra Kabul, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, dan vitamin B komplek ya, untuk rekan prima semuanya. Jangan lupa, dan kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Cukup sehari satu kapsul saja ya. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana, dan tersedia di toko apotek dan modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdiri dan karaoke. Okay.
1: Ige boyu.
0: Ige boy.
1: Iya.
0: Iya.
1: Biasa.
0: Mantul nih pasti.
1: Mantul betul. Iya.
0: Apa ini lagu ini?
1: Oke. Lagunya lagu asli dangdut.
0: Wih, apa ini?
1: Judulnya Harta dan Surga.
0: Harta.
1: Harta dan Surga.
0: Harta dan Surga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, luar biasa.
0: Siap.
1: Apa suara? Suaranya apa? Siap, oke. Oke.
0: Ya. Yang asli ya, Pak, yang koplo.
1: Nih, aduh, apa suara apa nih?
0: Oh, oke. Kersak-kersak.
1: Nah, betulin. Nah, okay. Itu mendingan tuh.
0: Yuk, siap.
1: Nah, mendingan siap. Oke. Siap. Oke.

0: Okey, mantul okay. Pokoknya luar biasa.
1: Mantul, mantul betul.
0: Ya, okey.
1: Luar biasa, biasa di luar. Okey. Oh, bertandingnya pokoknya.
0: Oh iya.
1: Iya, mantul pokoknya lah ya. Okey aja.
0: Ya.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Merdeka. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mendengar okey.
2: Apakah kawannya nih?
0: Berdendang karaoke. Ya, oh my.

0: Oke, luar biasa ini. Iya.
1: Buat ARC-nya makasih ya.
0: Oke.
1: Banyak-banyak.
0: Amin.
1: Kopi pahit yang diminum.
0: Iya.
1: Ayang manas pamit. Assalamualaikum. Dadah, bye-bye.

Ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Ada Mr. Bono, juga ada Waganden. Nah, juga ada Teisa. Ya, juga ada Mimi Haji Supriyati. Wah, ya untuk rekan prima yang ingin bergabung karaoke besok ya, jangan lupa jam 3. Siap-siap ini lagunya siapa saja nanti ya. Ya, terima kasih semuanya. Dan Arya juga pamit, ini tepat pukul 16 ya. Dan kemudian ada musik sore ya, dan lanjut nanti ada MP3 musik pilihan pendengar prima. Nah, lagu-lagu untuk Gen Z ini, ya, lagu-lagunya Gen Z ya, yang lagu-lagu kekinian biasanya, ini anak muda ini yang muda yang berinspirasi ya, terinspirasi. Yang muda yang menginspirasi. Nah, itu ya. Tekel aja begitu ya, yang muda yang menginspirasi. Ya, rekan prima dan Arya pamit mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara.

Negara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: Assalamualaikum, merdeka, selamat sore wong reang semuanya.
1: Merdeka wong reang. Gimana kabarnya hari Senin? Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi di hari Senin yang tampaknya bahagia sekali nih.
0: Betul banget ya, di hari Senin ini gimana kabar kalian semua ya? Masih sore nih. Walaupun akhir-akhir ini berita mungkin agak kurang baik gitu ya, karena di mana-mana ada bencana ya.
1: Iya benar. Ya gitulah, seperti yang kemarin Disti bilang sama Bang Abe, entah kenapa ya, mungkin Disti yang ngerasa aja atau mungkin ada beberapa orang yang banyak ngerasa kalau di akhir tahun itu pasti ada aja bencana.
0: Tapi ini belum masuk akhir tahun sih, masih pertengahan tahun dia.
1: Masih pertengahan tahun. September, Oktober, November, Desember, 4 tahun lagi. 4 tahun lagi.
0: 4 tahun lagi. Desember 4 tahun lagi. Oke. Okay.
1: 4 bulan lagi maksudnya.
0: Tapi selalu ya. Maksudnya emang untuk mendekati yang ber-ber-ber nih ada aja kejadiannya.
1: Iya, benar.
0: Aduh, lagi kemarin ada 4 gunung sampai 6 gunung,
1: 6 gunung
0: sekaligus, erupsi
1: iya,
0: di Indonesia ya. Bayangin Indonesia 6 gunung langsung. Bah, mantep banget enggak tuh ya.
1: Coba seharusnya nih. Aduh, enggak jadi deh. Enggak jadi.
0: Kenapa? Mau ditarik lagi sih?
1: Ya kan kita tahu lah ya, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Terus juga ada yang merasa kalau karhutla yang di Kalimantan itu hasil buatan manusia gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya itu perbuatan orang yang tinggalnya di Pulau Jawa gitu semisal. Nah Pulau Jawa kan udah kena abu vulkanik nih dari
0: jadi impas ya
1: Krakata,
0: semuanya ya, impas
1: kan?
0: Ya impas. Oke, okay. Kata alam, lu rusak gue juga bisa rusak lu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar. Coba tuh, harusnya sadar diri. Aduh, gue langsung dapet karmanya, woi.
0: So, buat orang yang semua yang akhir-akhir ini emang ngerasa ya, abu vulkanik itu udah sampai Indramayu. Karena Baim juga ngerasa dah kemarin, nanti Baim ceritain ya.
1: Aduh,
0: saus debunya tuh ada gitu.
1: Iya lagi.

0: Republik dengan aku takut ya. Kalau sekarang sih takutnya lebih terdampak karyanya ya. Tapi emang katanya dramanya sih udah terdampak ya, karena memang kemarin aja Baim waktu di Al Zaitun ya, Baim tuh ngerasa ada sedikit keset-keset dari rasanya keset-keset tapi beda gitu debunya.
1: Iya iya, ngerasa sedikit keset-keset aja pas lagi kita bernafas lah ya. Biasa kalau bernafas kan kayak lancar, nah tiba-tiba tuh kayak di ini apa ya namanya, langit-langit kayak ada
0: jauh banget ke langit-langit gitu.
1: Lah kan kita hirup langit-langit. Oh, ini langit-langit mulut.
0: Oh, kirain langit-langit yang di atas bukan ya?
1: Bukan, langit-langit mulut.
0: Tapi,
1: kayak ada rasa
0: Bener sih, jujur ini sekarang Baim lagi ngerasain sesek ya.
1: Iya.
0: Mungkin karena gak pakai masker kali ya. Jadi buat orang yang ada di luar, walaupun apa namanya statusnya Merapi, Merapi lagi.
1: Anak Krakatau.
0: Anak Krakatau gitu ya. Dulu anak Krakatau, nanti ada yang bilang namanya juga anak-anak.
1: Jangan dong, namanya juga anak-anak. Anak-anak juga, dia juga tahu apa ya, gak jadi.
0: Nah buat orang yang semua, makanya ya, kita emang harus jaga diri kita sendiri, karena memang akhir-akhir ini alam sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Ada gunung anak Krakatau yang sekarang sedang erupsi, dan abunya pun sudah sampai ke Indramayu. Walaupun mungkin buat orang yang semua yang ngerasa gak kerasa dis, coba nih ya kalian keluar terus kalian bernapas, coba deh agak kerasa sesek dikit gitu. Aku jujur ya, aku ngerasa sesek dikit gitu ya,
1: sedikit. Mungkin kalau nggak kerasa sesek ya ada batuk. Nah tadi pagi ayo berangkat tuh nggak sebatuk yang barusan ayo keluar. Barusan kan ayo ke bengkel Pak ini.
0: Rokodis.
1: Batuk-batuk. Mana
0: kira-kira
1: di jalan
0: ngeri juga gitu.
1: Iya ngeri juga ya, ngerokok gitu. Nah tadi dari apa, jalan dari Prima ke bengkel yang depan Sate Tanjakan cuma sebentar kan, maksudnya nggak jarak 100 kilo apa 500 kilo gitu, nggak nyampe lah ya. Itu cuma berapa, 200 atau 100 kilo mungkin. Itu aja disini udah ngerasa batuk-batuk. Apakah itu akibat
0: 100
1: dampak
0: sampai
1: dari
0: 200?
1: Iya,
0: ada yang minjem duit tuh.
1: Kilometer.
0: Oh kilometer.
1: Bukan uang ya. Mentang-mentang awal bulan nih, si paling nih udah cair ya Baim ya.
0: Cair. Buat nomor yang semua silakan yang pengen request lagu bisa di 0853 2189 9582. Ada tiket, hanya kau yang bisa. Buat nomor yang semua yang lagi pulang kerja, hati-hati.

0: Untuk Kongreang semua jangan kemana-mana ya, karena masih di MP3 dan pastinya karena sore hari ini ada sedikit pemeliharaan dalam teknis ya.
1: Yes.
0: Jadi mungkin kita akan jeda sebentar untuk
1: ya.
0: Siaran ya. Dan pasti nanti kita akan balik lagi di MP3. Jadi buat Kongreang semua jangan kemana-mana, masih tetap di MP3 sampai jam 9 malam nanti.
1: Yes, ingat ya, kita ya mungkin kurang lebih butuh waktu
0: sampai jam
1: 30
0: ya?
1: Jangan 30 sampai 1 jam lah. Iya, bentar sampai pulang. Jadi rekan Prima jangan kemana-mana, tetap pantengin terus streaming kita, atau yang lagi di jalan masih dengerin kita di radio analog. Hah, gak apa-apa ya, sebentar aja kita izin sebentar tidak mengudara.

0: Semakin kukejar semakin kau jauh ya. Kayak
1: apa?
0: Program pemerintah, cuaks. Semakin ku tagi semakin jauh.
1: Aduh, semakin ku padamkan semakin menyala bara apinya.
0: Cuaks.
1: Ah, tapi emang iya ya untuk mematikan kebakaran.
0: Emang iya pemerintah enggak berguna parah, Adisti yang ngomong
1: enggak.
0: Nih. Adisti, tandain Pak. Pak, tandain Pak, namanya Adisti, Pak.
1: Memadamkan kebakaran. Contohnya nih, memadamkan kebakaran itu sesusah itu. Karena apa? Karena di bawahnya itu masih ada bara api. Jadi kalau mau memadamkan itu harus dicangkul-cangkul gitu loh gak sih?
0: Cangkul-cangkul?
1: Iya.
0: Mau nanam singkong apa madamin api? Cangkul-cangkul?
1: Sawit.
0: Pak, tandain Pak, namanya Adisti, Pak.
1: Aduh, tahu gak sih? Ada buku baru, Islam ala Prabowo. Udah baca belum? Itu yang ngeluarin tau gak siapa?
0: Tapi itu jadi spek banyak banget apa namanya orang-orang yang nulis di dalam buku itu ya.
1: Iya.
0: Dan mereka itu mengaku kalau mereka itu gak pernah dimintai keterangan tentang hal itu. Dan namanya pun dicaplok secara sengaja.
1: Ah, masa sih?
0: Iya. Itu apa namanya? Klarifikasi langsung dari orang-orang yang dicaplok namanya, kayak ada siapa ya? Aku lupa deh.
1: Ada Haji ada. Siapa gitu namanya, soalnya di apa covernya, tulisannya.
0: Karena emang ada beberapa penulis yang ngerasa kayak mereka namanya dicaplok. Dan sampai sekarang katanya di Gramedia sih belum ada.
1: Itu kemarin sih Disti lihat di Instagram lewat yang buat buku itu dari Basnas atau MUI. Coba ya kita lihat lagi ya itu postingan dari siapa. Apakah itu benar adanya? Kita kulik-kulik lagi. Dan mungkin kalau misalnya benar, apakah kita tertarik untuk membacanya?
0: Kalau aku sih no.

0: jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Nama aku Ardiatul Akbar, aku dari Bekasi. Aku mau request lagunya dong, lagu dari Noah yang berjudul Walau Habis Terang. Aku request lagu ini karena menurut aku lagu ini punya makna yang mendalam tentang kehidupan saat ini. Ariel menulis ini sebagai bentuk transisi dan keberanian menghadapi perubahan. Itu yang bikin aku merasa lagu ini punya nyawa tersendiri buat aku. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: akulah Arjuna. Enggak sih, aku bukan Arjuna ya.
1: Kamu Baim.
0: Kalau Arjuna tuh ini tahu. Kayak merek-merek yang buat giling padi. Jadi Baim tuh pernah lihat alat penggiling padi mereknya Arjuna.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Ada.
2: Oh,
1: I kira yang namanya Arjuna cuma Chef Juna aja.
0: Oh, enggak.
1: Chef.
0: Ini ya. Pasti Chef Juna kalau misalkan mau save nomor gampang.
1: Apa?
0: Chef Juna. Iya.
1: Itu tadi ada lagu dari Dewa ya, Arjuna Mencari Cinta, lagu 2000-an. Kalau kata komentar yang ada di live TikTok, murah banget ya lagunya 2000-an.
0: Betul banget emang. Tapi kalau mau request lagu di MP3 enggak pakai duit pasti.
1: Iya.
0: Jadi kalau buat kalian wong yang semua yang pengen request lagu silahkan ya.
1: Yes.
0: Di 0853218992.
1: Betul banget. Atau mau join juga di live TikTok nih, boleh banget, kalian bisa langsung standby aja, join di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Tadi ada Kak Andi yang dari Malaysia, katanya, oh ini Radio Prima FM, aku baru tahu kalau punya TikTok, katanya gitu. Salam kenal dari
0: bentar.
1: Malaysia.
0: Yang punya TikTok bukan Prima FM, orang Cina.
1: Oh iya. Bukan, maksudnya punya akun TikTok.
0: Oh, punya akun TikTok. Iya.
1: Punya akun TikTok. Aku baru tahu kalau Prima punya akun TikTok. Aku pendengar dari Malaysia sampai sekarang.
0: Pendengar dari Malaysia,
1: iya.
0: Ya.
1: Terus yang dia ingat apa?
0: Apa?
1: Dulu Prima FM punya iklan susu kuda kan, kata gitu.
0: Susu kuda. Iya, ada dulu ya, ada. Tapi kudanya udah pada lepas kayaknya.
1: Udah pada lepas, soalnya kan kuda liar.
0: Iya, betul banget ya.
1: Sekali dilepas ya udah langsung liar, beringas sudah.
0: Mau ditangkap katanya? Enggak dulu deh.

0: dia lagi lemah gitu.
1: Itu siapa? Itu bukan kuda kayaknya.
0: Oh, bukan ya, bukan.
1: Itu tikus.
0: Tapi ini
1: loh, tikus
0: abu
1: di dapur.
0: Vulkanik anak Gunung Krakatau udah sampai sini ya?
1: Iya, nah itu nggak tahu.
0: Ini di belakang Baim nih ada.
1: Tebel banget gitu ya, di sini pas lewat juga nginjek gitu rasanya, ngeres juga.
0: Nah, masih ngomongin soal anak Gunung Krakatau nih orang-orang semua ya.
1: Iya.
0: Karena emang kemarin itu udah ada himbauan di Jakarta untuk memakai masker dan di Indramayu tadi Baim dapat tadi pagi info katanya sekarang udah harus pakai masker.
1: Ah.
0: Karena memang si anak-anak ini emang ya si pasti kalau orang tuh ngomongnya namanya juga anak-anak loh, anak Gunung Krakatau kalau meletus bukan anak-anak nanti jadinya.
1: Iya, makin dewasa makin jadi itu kalau misalnya dibiarin.
0: Betul banget ya, makanya kita harus didik dia gitu.
1: Lah gimana caranya? Enggak bisa dong.
0: Iya, enggak tahu, utanya saya. So, buat Wonger yang semua ya, hati-hati, stay safe buat kalian semua.
1: Yes.
0: Safe Juna, enggak.
1: Bukan. Oh, stay safe buat semuanya ya yang ada di Indramayu dan sekitarnya.
0: Ada lagu Seh yang direquest oleh Kak Teteh Nia ya.
1: Iya, Teteh Nia yang dari Singapura ya.
0: Selamat buat Teteh Nia, sehat-sehat.

0: Habiskan apa? Duit gajian yang kemarin udah habis, Disti.
1: Ya ampun, baru juga kemarin Disti. hari Kamis ya?
0: Iya, baru kemarin.
1: Baru hari Kamis, masa udah habis aja? Iya, no. Salahin motor.
0: Lagian Adisti kemarin minta gini jajan. Jadi kemarin Adisti cerita katanya. Adisti lagi trek-trekan lah tuh, geber-geber, weng-weng-weng-weng-weng-weng. Ada ibu-ibu lah, mau nyebrang. Digeber sama Adisti, weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng- balap gitu.
1: Teh balap. Pas dibalap langsung kesenggol jatuh. Oh,
0: senggol.
1: Langsung gitu ya, senggol.
0: Senggol jatuh ya.
1: Ya ampun. Eh, kita dapat kabar buruk dari Wulan. Katanya Wulan lagi-lagi masuk IGD.
0: Ya
1: Allah, Wulan, kamu ada kenapa lagi Wulan? Kamu kok bisa masuk IGD lagi? Apakah kaki kamu kambuh lagi? Mau ngomong kambuh sama sembuh jadi satu. Kambuh lagi apa gimana Wulan? Terus kita ada yang lagi dengerin dari Timur Leste tahu?
0: Oh gitu. Iya. Apa ya bahasa Timur Leste ya dalam menyapa halo ya?
1: Hai. Eh, sama aja. Apa?
0: Hai.
1: Hai.
0: Boleh minta nomor WA? Enggak boleh dong ya, orang semua.
1: Iya, ini ada KMAP Lalika Puraira.
0: Itu yang dari Timur Leste.
1: Iya benar, dari Timur Leste. Nah katanya dia juga punya teman di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Salam untuk teman-teman yang ada di Jember, Surabaya.
0: Tapi ngomongnya bahasa Indonesia.
1: Iya. Nih teman dari Indo juga, tapi mereka bulan Agustus lalu KKN di Timur Leste. Oh alah. Gitu. Makanya KMAP kenal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah karena dia KKN di Timur Leste.
0: Ya,
1: bisa bagian
0: pakai
1: soba.
0: Bagian soba. Soba ambiar.
1: Bukan, sobat ambiar kalau itu. Ini soba.
0: Tapi aku baru tahu kalau orang Timur Leste bisa bahasa Indonesia juga sih. Tapi
1: bisa
0: memang
1: dong.
0: Katanya memang rata-rata orang Timur Leste bisa berbahasa Indonesia ya.
1: Nah, katanya juga bahasa Timur itu lebih bahasa Indonesia daripada Jawa Timur. Maksudnya bahasa Indonesianya lebih bagus gitu.
0: Oh gitu, berarti kayak saya minta tolong ambilkan segelas air putih.
1: Nah, itu. Sebaku itu.
0: Kan kalau orang Indonesia kayak tolongin ambil air bening dong, apa tolongin ambil air lah gitulah ya,
1: ambilin air dong,
0: ngambilin air dong
1: kan, ambilin kan.
0: Mungkin ini kayak rasanya saya haus, saya ingin meminum sebuah air.
1: Aduh.
0: Yang bisa didapatkan lewat dispenser.
1: Nah.
0: Bagaimana cara saya bisa mendapatkan air tersebut?
1: Nah, itu jadi rasanya kita lagi baca LKS bahasa Indonesia ya.
0: Betul banget lah ya. Tapi kalau ngomongin Timor Leste dan Indonesia banyak banget sejarahnya. Tapi
1: betul,
0: kita bukan ngomongin sejarah Indonesia dan Timor Leste ya, Wong Real.
1: Iya, kita bahas hari Senin ya.

0: Isti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

0: Kabar, kabar gembira.
1: Gembira.
0: Kabar, kabar gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 FM.

Selamat malam orang semua. Selamat kembali lagi kita di Dear Diary MP3 malam hari ini. Ada Bayu yang akan membacakan Dear Diary untuk malam hari ini. Dan untuk orang semua, Dear Diary ini sepertinya akan sangat relate oleh keadaan Indonesia zaman sekarang ya. Yang dimana sekarang Indonesia betul-betul dihajar habis-habisan dari segala sisi. Dari sisi kemanusiaan, sisi politik, sisi sosial, bahkan sisi alam pun Indonesia benar-benar diluluhlantahkan.

keadaan akhir-akhir ini memang sangat sangat membuat kita bertanya-tanya. Seperti dalam lagu Ebit GAD, kita manusia sudah sering membuat kerusakan di dunia. Lantas kita bertanya, apa salah kita? Alam memang tidak akan pernah menjawabnya secara langsung. Alam sangat baik kepada manusia. Dia tidak pernah menegur kita tanpa memberi kita solusi. Seperti contoh, gunung meletus. Di balik gunung meletus yang mengerikan, di situ alam juga memberikan manfaat kepada manusia. Dengan abu vulkaniknya yang mengandung unsur hara yang sangat tinggi, agar manusia masih bisa memberikan kehidupan kepada dirinya dan keluarganya. Hewan, mereka memang tidak memahami bahasa manusia. Mereka pun juga tinggal jauh dengan manusia. Di dalam pikiran kita, hewan hanyalah sebuah makhluk yang hanya bisa makan, tidur, dan juga berkeluarga. Tapi di balik itu semua, mereka adalah makhluk yang tidak pernah kita bayar jasanya untuk menjaga alam. Tidak pernah terfikirkan oleh kita bagaimana cara para hewan yang ada dalam hutan menjaga hutan agar kelak cucu dan cicit nanti bisa melihat betapa indahnya dan betapa dunia ini diciptakan oleh Tuhan untuk dihargai. Alam dan hewan memang tidak pernah berkomunikasi secara bahasa manusia. Mereka berkomunikasi dengan cara mereka, seperti alam. Mereka berkomunikasi dengan cara gunung meletus yang sekarang kita rasakan. 6 gunung langsung meletus. Artinya, alam sudah sangat tidak tahan dengan perilaku manusia yang tidak sadar bahwa mereka berjalan, tidur, dan duduk di atas tempat yang mereka anggap mereka tahu isinya. Hewan, mereka tidak pernah mengganggu kita. Mereka tidak pernah menuntut apapun dari manusia. Tapi manusialah yang menuntut mereka. Manusialah yang tidak pernah puas dan tamak. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ada di Kalimantan, bahkan di seluruh Indonesia, itulah perbuatan dari manusia. Manusia yang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang didapatnya. Tidak pernah ada rasa syukur, bersyukur sedikit pun di dalam hati mereka. Yang ada di otak mereka hanyalah bagaimana caranya agar aku bisa menguasai kekayaan, kekuasaan, dan semua-muanya yang bisa aku dapatkan dengan cara mengeksploitasi mereka. Apakah alam langsung marah secara tiba-tiba? Tidak. Mereka memperingatkan kita secara perlahan, mengingatkan kita secara perlahan. Dan ketika mereka sudah tidak tahan lagi dengan perilaku kita, inilah yang terjadi. Maka jika ada orang yang bilang ini sudah siklus, ini sudah pasti terjadi, maka kalian adalah orang-orang yang memang pasrah terhadap keadaan. Dan memang kalianlah orang-orang yang menormalisasikan kerusakan alam dan eksploitasi terhadap hewan. Mari kita peduli terhadap Indonesia. Mari kita peduli terhadap sesama. Dan mari kita peduli terhadap kondisi kita.
saat ini di Indonesia. Itu dia Wong Reang semua. Diri-diri dari Baim, dan terima kasih buat Wong Reang udah mendengarkan. Karena Baim sangat resah gitu ya, banyak sekali orang-orang yang merasa hidupnya kurang puas. Padahal Tuhan sudah memperingatkan kita, jika kita tidak bersyukur sedikit pun, maka kenikmatan itu pasti akan dicabut.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Buat yang malam ini lagi di jalan, hati-hati di jalan nih ya. Masih main bareng kita MP3.
1: Iya, atau mungkin buat rekan Prima yang udah sampai rumah dan mulai menghela nafas kayak capek banget ini tadi kerjanya. Mana ngelihat penampakan lagi di kamar mandi.
0: Makanya kalau di kamar mandi dikunci ya.
1: Iya.
0: Wih, itu kan penampakannya muncul. Astagfirullah.
1: Astagfirullah.
0: Malam-malam ada aja kelakuan orang-orang ya. Astagfirullah. Iya. Astagfirullah.
1: Genggong-genggong ada.
0: Emang Indonesia
1: aja.
0: Ini ada-ada aja sih kelakuan edis ya.
1: Termasuk orang-orangnya.
0: Termasuk kelakuan orang-orangnya.
1: Negara Indonesia tuh kalau enggak lucu ya unik gitu ya.
0: Kalau enggak lucu absurd.
1: Asbun deh. Asbun random.
0: Kalau asbun sih emang udah kelakuan dari presidennya.
1: Iya. Keturunannya kita-kita gitu. Aduh janganlah.
0: Dia udah mau jadi keturunan dia.
1: Jangan. Oh, iya. Eh, tahu enggak sih yang Asbun tuh kalau di Prima kan ada Disti, yang Typo juga ada Disti. Kenapa bapak itu ikut-ikutan kayak enggak mau tersaingi sama Disti gitu?
0: Nah, bisa jadi coba ya. Nih kalian nih ya yang dengerin Adisti tuh katanya enggak mau tersaingi itu ya. Berarti harusnya kemarin Adisti kalau pilpres ikut menang Dis pasti.
1: Menang kayaknya deh. Soalnya apa? Kalau di apa namanya kategorikan gitu ya juara paling Asbun se-Indonesia Raya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya Adisti tuh enggak cocok jadi media sosial Dis.
1: Tapi
0: cocoknya jadi copywriter.
1: Copywriter.
0: Karena orang-orang copywriter tuh biasanya suka Asbun-Asbun gitu kan. Tapi nyambung gitu ya.
1: Tapi nyambung. Eh, ada komentar nih dari rekan Prima kita katanya apa ya, tadi ada Abah Azai katanya selamat malam dari yang punya wilayah Malaysia, Kuching Sarawak host katanya.
0: Kuching Sarawak.
1: Iya, dari Sarawak nih Malaysia.
0: Awak pun juga dari Sarawak nih.
1: Iya, Sarawak bagian mana tuh?
0: Jangan lupa Sarawak.
1: Dengan sarapan.
0: Oh iya.
1: Sarapan.
0: Iya,
1: itu
0: iya,
1: sarapan.
0: Iya.
1: Ada komentar nih dari Wulan katanya mau request lagu Geisha Cinta dan Benci.
0: Boleh. Tapi sebelum itu ada lagu Ceylon Seven dan ada lagu Al Ghazali yang di request sama Kak Admin ya, bener ya?
1: Iya, Admin Zona Indramayu Barbar.
0: Sebelum itu ada Ceylon Seven dengan Lompat Tapi Tinggi buat Wong Reng semua. Yuk semangat malam hari ini.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

tanpa DP, tanpa admin. Angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera Cikaum.

Balik lagi di program paling keren, paling heboh, paling di Indramayu Barat, ada Senggol Senggol. Yo, wong reng semua yang pengen ikutan Senggol Senggol di malam hari ini bisa langsung telepon aja di 08

0: Podcast.
1: Sapa dulu yuk, sapa.
0: Ada Sky, ada Teteh Nia, ada Wulan, ada Kak Indra, ada admin Zona Indra Mayu Barbar yang gak pernah absen ya, selalu hadir. Ada Raja, ada Mahadewa. Ada kalau Mahadewa katanya mau nitip salam, kirim salam buat anak-anak suka mandi Subang dan anak-anak warna katanya.
1: Wah, itu ceria-ceria ya.
0: Iya.
1: Suka mandi dan suka warna.
0: Iya, suka mandi dan suka warna.
1: Warganya tuh sehari-harian pasti kalau ketemu

0: Tangga nggak ada yang ngomongin, tapi ceria kayak ibu, ibu,
1: ibu. Ceria sekali.
0: Eh, ada penelpon pertama kita di malam hari ini di Senggol Senggol, langsung kita angkat ya.
1: Halo, assalamualaikum merdeka.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini ya suaranya agak
0: Mr. Bono Mendit gitu.
1: Iya.
0: Pipesnya Mr. Modo.
2: Halo.
1: Iya. Ya,
0: halo. Halo, halo. Assalamualaikum.
2: Mau ikutan?
1: Iya,
2: Senggol-senggol.
1: Boleh. Boleh. Mau ikutan senggol-senggol. Mau cerita apa hari ini? Hari Seninnya gimana nih? Ini siapa dulu tapi mau ikutan MPT senggol-senggol. Belum di-spill namanya.
2: Mr. Bono.
1: Mr. Bono. Serius?
0: Bono.
1: Mr. Bono apa kabar?
2: Baik.
1: Baik. Oh, Mr.
0: Ini
1: Bono.
0: Sosok direct text kalau di telepon kayak gini.
1: Iya.
0: Baik.
1: Baik, baik gitu ya. Ditanya halo, apa kabar? Iya, halo. Iya, Mr. Bono. Gimana Mr. Bono kabarnya?
2: Baik, baik. Mau senggol-senggol?
1: Mau senggol-senggol buat siapa nih?
2: Buat Gunung Anak Krakatau.
1: Aduh, Gunung Anak Krakatau jangan disenggol, nanti makin muntah nih.
2: Saya mau senggol Gunung Anak Krakatau, jangan meletus lagi kayak emaknya. Saya tahu bahwa kamu marah sama Prabowo.
1: Makanya langsung diturunin abu vulkaniknya ya, Mr. Bono ya.
2: Tapi kan kamu juga harus tahu yang salah siapa, masa rakyat juga ikutan.
1: Iya. Gimana tuh, Baim?
0: Habis enggak tahu alamatnya di mana rumahnya. Kayaknya.
2: Ya, Gunung Anak Krakatau jangan lagi. Saya Mr. Bono.
0: Mengultimatum Anda untuk tidak erupsi gitu ya.
2: Ya, udah itu aja. Saya mau jahit lagi.
1: Mau ngejahit, dia sih mau ikutan ngejahit dong, Mr. Bono. Iya.
0: Lah. Oke tuh ya, buat Gunung Anak Krakatau, buset, disenggol-senggol coba gitu ya.
1: Iya.
0: Dan buat orang semua yang pengen senggol-senggol malam hari ini, ikut boleh, bisa banget di 0853 2189 9582.

0: Senggol bareng Antik nih berkelas.
1: Oke, balik lagi di Senggol-Senggol malam hari ini ya. Tadi udah ada yang nyenggol langsung ke Gunung Anak Rakatau, bayangin.
2: Betul.
1: First time Baim siaran, ada yang nyenggol gunung nih.
2: Iya, coba kapan lagi. Ada yang nanya nih di komentar, katanya ini lagi PKL atau kerja.
1: Ini kita lagi apa ya?
2: Kita lagi main-main nih. Eh tapi Disi mau senggol-senggol dong.
1: Buat siapa tuh?
2: Buat temen Disi yang hari ini ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
2: Ada Syifa Aulia dari yang sekarang udah kerja di Ponorogo, dan juga Ustazah Dina Fisabila yang sekarang lagi relaksasi di Surabaya. Selamat ulang tahun buat
1: selamat
2: kalian berdua
1: tahun.
2: Selamat ulang tahun. Eh udah dia masuk nih di WhatsApp.
1: Oh iya betul banget ya. Kita angkat dulu ada siapa di WhatsApp. Assalamualaikum Merdeka.
3: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
3: Selamat malam.
2: Pasti ini suaranya Kak Hans.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Halo Kak Hans, apa kabar Kak Hans?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Baim sama Adisti kabarnya
3: gimana?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kak Hans, kemarin Kak Hans bilang kalau di alun-alun Haurgelis ada pasar malam ya. Iya. Di sini kemarin hari apa ya? Hari Sabtu kalau enggak salah lewat doang, enggak mampir ke alun-alunnya.
3: Kak Hans sudah pernah itu dia apa pakai sendirian ya, Adisti pergi sendirian kan ya, pernah lihat di jalan dah.
2: Kapan tuh yang hari Sabtu? Enggak, kalau hari Sabtu ya, berdua.
3: Malam Minggu.
2: Kalau malam Minggu berdua.
1: Berdua.
2: Berdua. Oh,
3: berdua.
2: Iya. Oh iya sendiri. Soalnya Adisti ngambil motor di bengkel.
1: Tuh ayo Dis.
3: Iya ya, waktu macet kereta api tuh
2: iya.
3: Kan pernah lihat di jalan.
2: Ih, kok tahu sih? Soalnya pas berangkat kan berdua. Berangkat berdua iya. Terus mampir ke bengkel buat ngambil motor. Jadi sendiri-sendiri.
1: Oh, di sini jalan motornya jalan sendiri gitu.
2: Enggak dong. Maksudnya kita bawa motor sendiri-sendiri kan tadinya boncengan berdua.
3: Kan di sebelah Adisti kan ada motor saya.
2: Emang iya. Ih, Kak Hans kok enggak iya. Sapa-sapa? Padahal kita sebelahan.
3: Mau disapa juga kan gak enak di jalanan juga.
2: Oh alay, oke aman. Tapi Kak Hans sudah main belum ke pasar malam alun-alun?
3: Belum.
2: Oh, belum. Atau ajak-ajak atau ajak-ajak temennya gitu. Kalau mungkin kalau sendiri ya nggak apa-apa, jalan-jalan sendiri aja.
1: Sendiri juga nggak apa-apa, asik juga kok sendiri.
3: Iya.
1: Tapi lebih asik
3: ngajak temen juga pasti bilangnya punya kepentingan dirinya sendiri aja gitu.
1: Oh gitu. Tapi ini
3: bukan.
1: Kak Hans, mending kayak gitu daripada nanti ngajak teman, ya udah ntar bawa ceban aja ya gitu. Jangan mau kalau kayak gitu, jangan mau.
2: Seru bayarin. Jadinya seru bayarin. Kak Hans, hari ini mau request lagu apa nih Kak Hans? Kayaknya udah lama ya Kak Hans gak request lagu nih di MP3.
3: Iya ya, dari hari apa ya? Hari Jumat ya.
1: Dari tahun lalu kayaknya Kak.
2: Waduh, buset.
1: Oh, lama,
3: hari Kamis. Iya, hari Kamis.
2: Iya, dari hari Kamis. Hari ini mau request lagu apa nih Kak Hans?
3: Lagu Mata Band.
2: Mata Band, yang apa tuh judulnya? Ketahuan.
3: Itu di situ ada lagu apa aja?
1: Mata Band ya.
2: Iya, mata. Kita ada Ketahuan, terus ada juga apalagi Baim di situ?
1: Ada ini mataku, mata kiri, matamu.
2: Bukan dong. Ada apa Baim?
1: Ada bentar ya, kita cari dulu nih.
2: Oke. Okay. Disti Salfok ya benar, Disti Salfok sama Backson tuh ada yang lagi nyanyi-nyanyi tuh, acara apa Kak Hans?
3: Oh iya, di warung lagi pada karaokean.
2: Wih, di seru banget tuh.
1: Ikutan dong. Baim karaokean lewat radio bisa enggak di sini gitu?
3: Di warung enggak apa-apa.
2: Datang aja di warung katanya.
1: Ini Mata Band ada Berakhir Dengan Pasti, Kau Raih Dan Kau Lepas, Ketahuan, Playboy.
3: Ya itu jatuh cinta lagi nggak apa-apa.
1: Jatuh cinta lagi, padahal tadi banyak.
2: Jatuh cinta lagi nggak ada kan?
1: Jatuh cinta lagi nggak ada tadi kan?
2: Iya, jatuh cinta lagi nggak ada nih kita.
3: Nggak ada ya.
2: Oke, okay. Mungkin Kak Hans
3: cantik. Cantik. Cantik apa ya nanti lo?
2: Kahitna. Kahitna cantik.
3: Bukan, bukan.
2: Tapi perempuan paling cantik di Indonesia. Oke.
3: Mata Ben yang cantik banyak yang nakal.
2: Oh, itu kita belum ada koleksinya, Kak Hans.
3: Belum ada.
2: Iya, iya, belum ada. Gimana, Kak Hans?
3: Republik ada enggak?
2: Republik ada tapi udah diputer di jam 5.
1: Hari ini laku semua lagunya kan.
2: Hari ini laku semua Kak Hans. Republik udah kita play nih Kak Hans.
3: Ya udah, Mata Ben apa aja lah.
2: Oke, Mata Ben apa aja ya.
1: Yang apa aja enggak?
2: Enggak, yang ketahuan deh. Mungkin yang apa namanya agak familiar gitu.
1: Yang Playboy itu kalau enggak salah enak sih, kata nenek aku.
2: Ih, kata nenek aku enakan ketahuan soalnya.
1: Oh iya, ketahuan. Iya.
2: Ketahuan. Hari ini mau senggol-senggol siapa Kak Hans?
3: Senggol-senggolnya buat Adisti sama Baim.
2: Oke. Okay.
3: Senggol-senggolnya buat semua orang Algelis Indramayu.
2: Yes.
3: Salam-salam ya buat semua orang lain yang lagi mendengarkan Radio Prima FM.
2: Oke. Okay.
3: Salam-salamnya buat semuanya aja.
2: Oke.
1: Oke, Kak Hans, terima kasih banyak. Seperti biasa, tidak.
3: Terima kasih.
1: Iya. Oke.
2: Tidak apa?
1: Tidak ada tebak-tebakan, Kak?
2: Oh iya. Ada tebak-tebakan enggak nih, Kak Hans?
3: Mau main tebak-tebakan?
2: Boleh. Ada tebak-tebakan apa nih hari ini dari Kak Hans?
3: Kota-kota apa yang banyak bapak-bapak?
2: Kota-kota apa yang banyak bapak-bapak?
1: Kota apa yang banyak bapak-bapak? Oke. Kota Bekasi. Yerau.
2: Kok bisa Bekasi?
1: Kenapa? Gak tahu, Asbun.
2: Apa tuh Kak Hans? Kota apa?
3: Kota
1: yang kita sama
3: Purwodadi.
1: Tampung. Apa tuh?
3: Purwodadi.
1: Purwodadi.
3: Ya,
1: Dedi.
2: Purwodadi. Oke deh. Thank you, Kak. Sunik ya, banget. Lucu banget. Thank you, Kak Hans, sudah ikutan sampai senggol-senggol. Ya. Bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Merdeka. Merdeka.

0: Terima kasih nih ya untuk Kazona Indramayu Barbar yang setiap malam ngirimin kita asupan biar semangat siaran.
1: Terus tau nggak?
0: Apa?
1: Sampai ke kirim pesan juga ke ojolnya.
0: Apa tuh?
1: Bilangnya gini, jangan ganti-ganti nama, nggak boleh tahu. Terus ojolnya bingung, saya nggak tahu ini apa, Neng, katanya gitu. Ini cuma pesan dari admin katanya.
0: Oh gitu ya? Jadi Kak ojol itu adalah sebagai penyambung LDR-an kita gitu.
1: Iya, penyambung LDR-an kita. Katanya udah nyampe ya, syukur. Iya udah nyampe nih admin, terima kasih banyak admin.
0: Thank you very much. Buat orang-orang yang semua yang belum makan malam jangan lupa pokoknya ya.
1: Betul.
0: Cuman barang kita berdua di malam hari ini ya. Buat kalian semua yang baru pulang jalan nih, aku rekomendasiin buat kalian semua yang bingung makan malam apa nih.
1: Ada apa?
0: Makan nasi.
1: Makan nasi, bener. Mumpung belum jam 9 ya. Soalnya katanya kalau makan di atas jam 9 itu bikin gendut.
0: Gak gitu?
1: Katanya. Katanya sih.
0: Kok sambil ngasih bayam sih?
1: Enggak kok.
0: Tapi itu bener-bener banget. Jadi kalian nih, aku pesan dulu ya, Wong Reang. Jadi katanya nih ya, Wong Reang, kita tuh gak boleh makan di atas jam 10 malam. Karena katanya di atas jam 10 malam kalau kita makan itu bisa mengundang rasa lapar lagi nanti.
1: Emang iya. Nah terus
0: kan harusnya kita istirahatkan.
1: Iya, kalau dari penelitian ya, kalau dari penelitian itu sebenarnya gak boleh. Karena kan kita tidur itu tidur intinya di atas jam 10 itu organ kita harus istirahat, gak boleh dimasukin makanan lagi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Nah makanya emang dulu tuh Bayim pernah dikasih tahu sih, kalau misalkan kita mau gendut atau nambah berat badan, itu bangun jam 12, makan 2 porsi nasi, bener-bener makan, abisin semuanya. Itu dan itu nanti kalian bisa gendut dalam waktu sebulan. Dan itu yang Bayim lakuin dan Bayim cobain dan real, beneran. Jadi Wong Reang semua, kalau misalkan kalian misalkan nih lembur pulang malam akhirnya ya, lebih baik kalian makan lebih dulu daripada nanti kalian jam 10 jam ke atas gitu ya, kan baru makan sih. Kalau menurut Bayim sih gitu.
1: Sejujurnya gak relate buat istri.
0: Kenapa?
1: Gak tahu kenapa mau makan jam 9, jam 10, jam 11 ya gini-gini aja.
0: Makanya tadi aku bilang porsinya banyak, jangan sedikit.
1: Banyak, serius ya? Sebanyak itu. Jadi kalau di situ lebih relate makan yang lemak-lemak biar agak gemukan. Contoh kayak makan alpukat mentega, terus juga sering-sering. Pokoknya yang berlemak-berlemak deh.
0: Ini dis, makannya tuh bukan yang kayak gitu.
1: Apa?
0: Makannya tuh yang kayak goreng-gorengan. Gorengan kayak tutu martabak tuh kan gorengan. Terus kayak ayam chicken kayak gitu. Makannya yang gitu-gitu, yang minyak-minyak.
1: Yang ada kolesterol, makan minyak.
0: Nah. Jadinya kolesterol gitu ya. Nah buat nomor yang semua yang belum makan malam, kita ingetin jangan lupa makan malam ditemenin bareng Liodra. Dan juga video feed jangan terlalu cinta.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: sebuah opera. Ini lagu yang dari SMP, Baim, dari MTS ya, Baim dengerin ya. Karena Baim suka banget sama lagu ini, mengingatkan kita kalau kita itu ya pemeran utama di hidup kita gitu.
1: Iyalah
0: ya.
1: Siapa lagi pemeran utamanya? Kalau versi kita, versi kita, kalau versi orang ya pasti dia pemeran utamanya.
0: Betul, karena salah satu lagu The Johnson yang Baim suka itu adalah kau pemeran utama di sebuah opera. Dan satu lagi itu, aduh apa ya, Baim lupa judulnya.
1: Akhirnya tadi ini Biskota, soalnya kan ada lirik Biskota juga.
0: Kalau yang Biskota kan ku lari-lari mengejar Biskota
1: itu. Itu lagu tahun 90-an ya, Biskota ya.
0: Iya, tahun 90-an itu. Oh iya, Berkelana Dalam Ruang dan Mimpi. Wah itu asik juga tuh lagu ya. Buat pengorang semua yang suka mungkin kayak popang-popang The Johnson The Johnson tuh cocok sih. Gak terlalu ngepang tapi gak terlalu ngepop juga. Jadi ngepopang lah.
1: Iya ngepopang gitu. Ya middle-middle lah ya.
0: Middle-middle lah ya. Wah orang semua gimana kabarnya malam hari ini? Udah nyampe di rumah belum nih ya?
1: Iya setengah sembilan nih. Mungkin yang masih terjebak macet di palang pintu kereta api Hargelis.
0: Betul. Kadang tuh aku suka malas tahu kalau misalkan kita nih udah capek kerja ya, tapi ada aja menghalangi buat pulang ke rumah gitu ya.
1: Iya lagi. Ya tapi mau gimana kalau nerobos nanti yang ada nyawa kita berkurang satu. Ya kucing kan, kali.
0: Nerobos langsung pulang ke rumah.
1: Enggak lagi.
0: Rumah Allah.
1: Rumah Allah.
0: Iya.
1: Kalau kucing kan masih ada. Nyawanya 7.
0: 9.
1: Oh 9. Berkurang satu jadi 10.
0: Tapi sebenarnya
1: 9 berkurang 1 jadi 10 kan.
0: Nah ini sama kayak 6 tambah 10 sama 17. Generasinya nih ketahuan nih ya.
1: Nih admin Zona Indramayu Barbar katanya masih ada slot lagu gak?
0: Silakan buat admin Zona Indramayu Barbar ya.
1: Iya. Spesial nih buat admin Zona Indramayu.
0: Donatur ya. Jangan bahasa donatur gitu ya. Apa ya bahasanya yang asik gitu ya. Ya pokoknya buat orang baik lah ya.
1: Iya buat orang baik ya. Tapi emang gitu, kita tuh ya harus sabar-sabar. Mungkin ada sesuatu hal yang menghalangi di jalan. Contoh kayak kereta gitu, udah sabar aja, tungguin gitu.
0: Betul sekali. Oke, Wong Reang semua, ada dua lagu yang pengen Baim puterin nih ya. Sebelum itu, Baim mau nanya dulu nih kita Dis ya.
1: Iya.
0: Ada High Five dengan Pelangi dan ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua ini.
1: Orang Pacitan.
0: Wong Pacitan?
1: Iya, Overnight.
0: Overnight?
1: Iya.
0: Oh, Pacitan?
1: Iya, Overnight itu orang Pacitan itu.
0: Oh iya?
1: Iya. Dia sih baru tahu ternyata Overnight itu orang Pacitan dan lagunya juga di Pantai Klayar.
0: Iya, pantes ya. Ada yang kayak batu yang terbuang dalam waktu ya bara suara itu loh.
1: Ah, beda lagi kalau.
0: Tapi itu Pacitan juga kan?
1: Ah, Pacitan juga. Kalau yang bara suara itu ada di Pantai Pidaan deh kalau enggak salah. Nah, kalau yang Overnight ini di Pantai Klayar. Kemarin dia sih ke Pantai Serau sebelahan sama Pantai Klayar.
0: Oh, gitu. Video klipnya di situ.
1: Video klipnya di situ.
0: Oke nih.
1: Disti enggak kenal dia siapa. Kalau kenal langsung hide calling.
0: Ya enggak mungkin dong. Satu orang misalkan gini ya, satu aku orang Indramayu. Terus bupati juga orang Indramayu. Enggak mungkin nah, kita kenal mungkin gitu. Pak saya juga orang Indramayu, Pak. Ya saya siapa gitu kan. Kita kenalkan dulu gitu.
1: Makanya.
0: Ya.
1: Nih, admin Zona Indramayu Barbar katanya pengen diputerin lagu Joker Cinta Sebenarnya.
0: Cinta Sebenarnya ya. Oke, boleh buat Kak Zona Indramayu Barbar. Tapi sebelum itu ada dua pilihan dulu nih buat orang semua, ada High Five dengan Pelangi atau Overnight Kita Lewati Berdua nih.
1: Overnight
0: ya.
1: Deh.
0: Overnight deh ya. Ada yang bilang Overnight satu Disti. Yo, siapa lagi yo?
1: Ayo, siapa nih? Mungkin yang di TikTok kayaknya lebih pilih yang High Five Pelangi deh kayaknya.
0: High Five Pelangi ya kayaknya ya. Tapi gak apa-apa, nanti abis High Five Pelangi ada Overnight Kita Lewati Berdua. Jadi buat orang-orang semua jangan kemana-mana. Ditemanin bareng High Five dan juga Overnight di MP3.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Kabar, kabar gembira. Gembira. Kabar, kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: terima kasih buat orang-orang semua yang udah menemani Desti dan juga Baim di hari Senin ini. Semoga hari Senin ini kamu lihat semua
1: Badil
0: Terhibur
1: Dan juga
0: Jangan lupa kirim-kirim makanan.
1: Tapi alhamdulillah loh, dengan adanya kiriman dari Zona Indramayu Barbar, Desti udah gak kepikiran untuk makan malam lagi di
0: Betul
1: rumah.
0: Betul sekali.
2: Thank you ya pepaya.
1: Itu Mang Yudin.
0: Beda, pepayanya bukan dari Zona Indramayu Barbar.
1: Itu dari Prima sendiri ya. Apa namanya, panen.
0: Kayaknya Bang Abe nanti di siaran mau cerita pengalaman hari ini nih yang sangat menarik ya.
1: Iya. Itu
0: yang tadi Bang.
1: Itu pengalaman Kenapa yang kan baik bang? Apa pengalaman yang buruk? No. Jangan reminder lagi. No, udah lupa.
0: Aku tuh penasaran sama ekspresinya Bang Abe waktu pertama kali gitu ya. Karena aku lihat kan Bang Abe orangnya pendiam ya. Ekspresi pertama datang ke sini langsung request lagu. Lucu banget, lucu banget. Aduh, terima kasih buat orang-orang semua yang udah nemenin kita di malam hari ini ya.
1: Iya, terima kasih. Dan nanti lagu terakhir ada lagu dari
0: Payung Teduh, untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Dan buat orang-orang semua, betul, jangan kemana-mana. Ada Bang Abe di malam hari ini.
1: Iya, dilepas lelah tentunya nemenin kalian, nemenin tidur kalian di hari Senin ini dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Kok di Facebook? Di Facebook jadinya.
0: Di Facebook Bang jadinya.
1: Iya, itu okay. Yang di Antv gak sih Facebook? Ya gak ada yang nyambung lagi, Facebooker gitu, ngapa deh. Ya udah deh, udah kita pulang aja.
0: Oke, terima kasih buat nomor yang semua, aku Baim.
1: Aku Desti.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendirikan bangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Bye-bye rekan Prima semuanya. Selamat malam.

Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi di Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Di program Lepas Lelah Barang Aku.

untuk apa ya, menemani vibe-nya rekan prima semua setelah seharian ini beraktivitas ya, apapun itu seharian, macam-macam banyak ceritanya. Kita relaksasi sejenak dengan lagu-lagu pop Indo dan pop barat. Pop barat, maaf ya, dengan lagu pop mancanegara di lepas setelah malam hari ini Senin 7 September 2026. Dan apa mau menyapa buat rekan prima semua yang udah join dengerin dari berbagai platform, dari radio analog di frekuensi 95,8 FM, juga yang dengerin lewat streaming di web streaming Prima di primafmindramayu.com, juga yang udah join di live TikTok Prima, Prima 958 FM Indramayu. Dan pastinya buat kamu yang mau cerita-cerita, mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget di malam hari ini. Atau ada keluh kesah, sambat, boleh juga. Tulis aja di kolom komentar ya, di live TikToknya Prima. Atau kirim ke WhatsApp 0853-2189-9582. Ntar aku bacain, barangkali kamu punya cerita hari ini yang pengen diceritain. Ya, abis achieve

sedikit beda ini Bang Abe. Ya gak apa-apa, boleh cerita juga boleh. Kalau mau dibacain di Rima 98 FM. Dan sebagai lagu pembuka udah kita dengerin Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Boleh dengan Rima semua. So masih banyak lagu-lagu relaxing selanjutnya. Siapin minuman hangat kamu. Berikut ini dari Afghan Fit Isyana Saraswati and Randy Pandoga, Feels Alright. Iya sih, terasa benar aja sih.

0: mulai nih.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira.
7: Kabar gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
8: Go Hard or Go Home dari Wiz Khalifa feat. Iggy Azalea ini akan nemenin kita malam hari.

Saudara, Polres Indramayu kenalkan paham artificial intelligence kepada 51 pelajar untuk membekali siswa hadapi perkembangan teknologi. Dilansir dari indramayu.inews.id, paham AI Polres Indramayu diperkenalkan kepada 51 pelajar melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi Training of Trainer atau TOT, paham Artificial Intelligence AI di SMK Negeri 1 Lelea, Kabupaten Indramayu. Kegiatan tersebut diikuti siswa dari SMK Negeri 1 Widasari dan SMA Negeri 1 Loh Benar. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai kecerdasan buatan kepada para pelajar. Kegiatan dipimpin AKP Ian Hernawan selaku Ketua Tim Trainer Polres Indramayu. Ia didampingi Bribtu Handi Kristanto dan Bribda Khafid Nazar. AKP Ian Hernawan mengatakan paham AI Polres Indramayu menjadi sarana edukasi bagi pelajar untuk mengenal perkembangan teknologi yang semakin pesat. Beliau mengatakan kami memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pemahaman dasar artificial intelligence kepada para siswa, sehingga mereka dapat mengenal dan memahami perkembangan teknologi yang saat ini semakin pesat, kata AKP Ian Hernawan. Selain membahas pemahaman dasar kecerdasan buatan, tim trainer Polres Indramayu juga memperkenalkan aplikasi Senopati Academy kepada seluruh peserta. Menurut Ian, pengenalan teknologi kepada generasi muda memiliki peran penting. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu pelajar mengikuti perkembangan dunia digital. Nah, beliau mengatakan lagi nih, selain materi dasar mengenai AI, para siswa juga diperkenalkan dengan aplikasi Senopati Academy sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi dan edukasi yang kami laksanakan, ujarnya. Sebanyak 51 siswa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan paham AI Polres Indramayu tersebut. Para peserta mendapatkan materi dasar mengenai kecerdasan buatan yang disampaikan oleh tim trainer Polres Indramayu. Selain itu, para pelajar juga memperoleh pengenalan mengenai aplikasi dalam rangkaian sosialisasi dan edukasi tersebut. Kegiatan berlangsung di lingkungan SMK Negeri 1 Lelea. Ian berharap materi yang diberikan dapat menambah pengetahuan para peserta. Ia juga berharap pelajar mampu memahami perkembangan kecerdasan buatan secara lebih baik. Kami berharap para siswa bisa memahami perkembangan AI dan memanfaatkan teknologi secara positif serta bertanggung jawab, katanya. Melalui kegiatan paham AI Polres Indramayu, para pelajar dari dua sekolah tersebut diharapkan semakin mengenal perkembangan teknologi digital. Pemahaman mengenai kecerdasan buatan juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara positif dan bertanggung jawab. Bagaimana ini rekan Prima? Jadi memang penyuluhan gitu ya, penggunaan artificial intelligence. Ya mau gak mau ya, karena sudah marak penggunaan AI, dan kalau misalnya suatu teknologi baru gitu, memang kita harus beradaptasi dan ya gimana mempelajarinya. Jadi ya entah itu bagaimana, jadi tidak, kita kalau misalnya itu bagus bisa mengambil serapannya, kalau misalnya ada dampak-dampak negatifnya juga kita bisa lebih bijaksana ya dalam penggunaannya, karena memahami apa yang kita gunakan gitu. Karena ya memang secara tren, kalau menurut Abi pribadi, artificial intelligence ini suatu inovasi ya, inovasi teknologi yang memang sudah merevolusi dunia informasi saat ini. Jadi mau gak mau memang kita harus belajarin sih gitu. Oke, kita dengerin lagu berikutnya aja. Kali ini ada dari Nicky dengan Loose. Stay tune ya, dilepas lah.

masih bersama B di Lepas Lelah, Rekan Prima. Ada berita menarik selanjutnya ya, Rekan Prima. Ini terkait erupsi Gunung Anak Krakatau nih, Rekan Prima. Jadi ratusan jemaah umroh asal Indonesia, termasuk 18 jemaah dari Indramayu, masih tertahan di Singapura setelah pesawat Saudi Airlines yang mereka tumpangi gagal mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat dengan nomor penerbangan SV816 yang membawa sekitar 450 penumpang dari Jeddah tersebut seharusnya mendarat di Jakarta pada Minggu 6 September. Namun sekitar 1 jam sebelum mendarat, penumpang mendapat informasi bahwa pesawat dialihkan ke Singapura akibat penutupan sementara Bandara Suta dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Direktur Darul Falah Tour and Travel Indramayu Ahmad Munsid Abdulillah mengatakan para jemaah kini masih menunggu kepastian kapan bisa kembali ke Indonesia. Yang bikin prihatin, koper dan pakaian mereka masih berada di bagasi pesawat. Baju ganti di bagasi semua. Saya pribadi hanya bawa alat mandi, sarung, pakaian dalam dan jaket di tas jinjing. Semalam terpaksa mencuci pakaian lalu dikeringkan pakai hair dryer hotel, kata Munsid. Tak hanya jemaah yang terdampak, agen travel juga harus menanggung biaya tambahan. Bus penjemputan di Jakarta sekitar 6,5 juta rupiah terpaksa hangus untuk makan 18 jemaah selama di Singapura. Munsid mengaku harus mengeluarkan sekitar 4,5 juta rupiah. Bahkan ada jemaah dari travel asal Garut yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit Singapura dengan biaya sekitar 6.000 dolar Singapura atau 87 juta rupiah. Munsid berharap pemerintah segera turun tangan dan melobi Saudi Airlines agar penerbangan bisa diarahkan ke bandara di Indonesia yang masih memungkinkan menerima pesawat. Salah satu opsi yang diharapkan adalah Bandara Kertajati, Majalengka. Dilansir dari Indramayu Update, Rekan Prima. Ya, semoga ini ya bisa ada update-nya nih, segera bisa mendarat. Karena memang gak bisa dipaksa ya, Rekan Prima, kalau udah urusannya abu vulkanik. Itu beda sama asap gitu ya. Sama badai petir juga beda. Kalau misalnya badai gitu, mungkin beberapa pesawat masih bisa gitu menghalau. Tapi kalau abu vulkanik itu kan bentuknya memang kayak serpihan-serpihan yang tajam ya. Itu sulfur, silika, segala macam. Itu bisa merusak mesin pesawat. Jadi memang ada safety first-nya kalau penerbangan gitu ya. Tidak bisa memaksa, daripada terjadi yang tidak diinginkan, lebih baik menunda penerbangan gitu. Dan itu banyak terjadi memang di beberapa penerbangan delay, postpone karena erupsi, sehubungan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau gitu, Rekan Prima. Dan barusan kita udah dengerin Luz dari Nicky. Oh, ini ada, oh, ada yang mau request-request, boleh deh ya, tulis dulu aja. Ntar Abe cariin. Sambil nunggu, kita dengerin dari YouTube dulu, The Miracle.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Three, two, one, and go. It is Listen from Beyond.

dia listen dari Beyonce. Sama ya dengan Rima. Emang ada kondisi-kondisi kita tuh rasanya kayak, ya namanya hidup ya, kadang tuh ada aja fasenya dimana kita tuh kayak ngerasa terkekang, ngerasa diremehkan. Kalau bahasa Skotlandia itu belittled gitu, dikerdilkan gitu. Kadang ya yang kita pengen tuh menyuarakan ini loh diri kita, biar apa ya rasanya tuh terdengar aja. Dan ini kita nggak mau kita pakai topeng, nggak mau pakai nutup-nutupin. This is who I am. Apa this is who am I? This is who I am. This is who I am. Dan ada rasa kebebasan yang luar biasa ketika misalnya kita sudah bisa melampaui perasaan-perasaan ketika semua orang meremehkan kita, ke semua orang kayak mencoba menaklukkan gitu, tapi kita menolak dan kita bisa tetap berdiri di atas, di kaki kita sendiri, dan percaya pada kemampuan kita. Dan udah gak ngurusin lagi validasi orang lain, udah gak ngurusin lagi persepsi orang ke kita gimana. Dan itu rasanya bebas banget. Dan kayaknya teteh Beyonce emang gitu ya, bisa di lagunya Listen itu bisa ngekspresiin itu dengan sangat akurat. Kayak free banget ya, bebas banget gitu. Teriakan-teriakannya, ekspresi-ekspresinya, intonasinya, artikulasinya itu kayak, ini loh aku, terserah kamu mau persepsi kamu ke aku gimana, terserah kamu. Aku gak hidup dalam bayang-bayang imajinasi kamu. Aku adalah diriku sendiri. Uwes, nyali. Oke. Nah, kita lanjut ke lagu berikut ini aja. Ini request dari Kang Indra nih. Kalau ini kita chill-chill dengan vibe yang ya cukup berbunga-bunga ya, buat ngeplongin pikiran ya, atau mungkin buat rekan Rima yang lagi fall in love, ini cocok banget sih malam ini dengan Westlife, My Love.

Itu dia My Love Dari Westlife, request dari Kang Indra. Ya Rekam Firma, gitu sih emang. Kalau udah dua hati ya saling mencintai dan saling percaya dan saling menjaga gitu kan. Mau terpisahkan jarak apapun, sejauh apapun, ya aman-aman aja gitu kan. Mau ada masalah seberat apapun bisa dilaluin, karena ketika dua hati udah saling mencinta gitu kan, asik, saling menjaga dan saling percaya, memang gak ada yang bisa mengalahkan ya. Gak ada yang bisa memisahkan, asik. Emang. Atau bisa juga sih sebenarnya kalau misalnya kita dengerin musiknya aja gitu ya. Lagu yang cocok buat bengong malam-malam sambil minum minuman hangat, terus senderan di kursi gitu kan. Ya ongkong-ongkong kaki gitu, kalau gerak dikit ya kipasan gitu. Ngeplong-ngeplongin ya beban-beban hari ini diletakkan. Nah itu juga masuk sih. Ya kadang kan ada juga ya orang dengerin musik gak peduli ya artinya apa, tentang apa ya, pokoknya lagunya enak gitu. Malah kadang juga ada yang sebenarnya lagi galau gitu, cuman dengerinnya lagu-lagu fall in love. Ya ada juga, atau kebalikannya, sebenarnya lagi biasa aja atau lagi fall in love, terus ya emang suka dengerin lagu patah hati karena lagunya, just because lagunya enak. It's okay, apapun cara kita mendengarkan musik ya. Kayaknya ya tadi ya, kayak gak peduli banget sih gitu orang mikirnya apa ya, yang penting gitu buat kita sendiri, kita nikmatin gitu. Kayak lagu berikut ini nih, ini Who's It A Dreams dari 30 Seconds to Mars. Tapi aku mau bacain berita dulu sebelum ke 30 Seconds to Mars. Ini ada kabar nih dari terkait kebudayaan terhadap tema. Jadi ya, belansir dari diskominfo.indramayukap.go.id. Oke, bacain Kang Abe. Oke, siap. Jaga warisan leluhur, Wakil Bupati Syaifuddin dorong generasi muda kenali sejarah desa. Wih, udah ngomong sejarah desa nih, seru nih. Ya, Konohagakure gitu kan ya. Untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta sejarah para leluhur, masyarakat desa Manggungan, Kecamatan Terisi, menggelar kegiatan unjungan Mbah Buyut Bagong pada Jumat 4 September 2026. Kegiatan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali mengingat dan menghargai sejarah, perjuangan, serta kearifan lokal para leluhur yang telah memberikan keteladanan bagi generasi penerus. Mewakili Bupati Indramayu, Wakil Bupati Indramayu Syaifuddin mengatakan keberadaan situs petilasan maupun tradisi yang berkaitan dengan para leluhur memiliki nilai sejarah dan budaya yang patut dijaga dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Beliau mengatakan, saya mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda Desa Manggungan untuk tidak melupakan akar sejarah dan budaya daerahnya, ujar beliau. Syaifuddin mengatakan momentum ini menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga

tentang pembangunan manusia yang berkarakter, berbudaya, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Nah, beliau mengatakan lagi nih, pembangunan daerah juga membangun manusia yang berkarakter, berbudaya, menghormati leluhur, dan peduli terhadap sesamanya. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, dan seluruh masyarakat. Selain itu, pelestarian budaya juga diharapkan dapat membuka peluang bagi pengembangan wisata budaya dan ekonomi kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen untuk terus mendorong pelestarian budaya, sejarah, dan kearifan lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Bener banget sih, AB sih setuju ya. Pembangunan itu harus punya karakter. Jadi, karena kan kalau ngomongin apa ya, desain, teknologis, itu kan berubah. Dan itu kan adopsi global ya. Kayak contoh penggunaan AI aja. Yang bikin siapa, yang pakai bisa seluruh dunia. Teknologi konstruksi beton, insinyur penemunya siapa yang make, bisa dipakai di terapin seluruh dunia. Tapi kalau karakter budaya, kita gak bisa, emang root keluar dari akar itu, dari mana kita datang gitu ya, kemana kita akan pergi. Itu kan kayak suatu paradigma yang hari ini tuh kita butuh banget di Indonesia gitu. Dengan multikulturnya kita ya, Republik Indonesia nih, berbagai suku budaya. Jadi kita negara kesatuan Republik Indonesia. Apa sih artinya negara kesatuan? Kan karena kita berbeda-beda tapi memutuskan untuk bersatu dalam satu republik. Jadi esensinya harus dengan akar karakter itu gitu. Itu kita perkuat. Jadi tidak kita bisa bersatu kalau kita mengenal dari mana kita, siapa kita, leluhur kita, sejarah budaya di Indramayu itu gimana, kenapa kita menjadi bagian dari Republik Indonesia ini. Nah, gitu kan, jadi kayak ada ininya. Jadi dengan arus globalisasi, ada perkembangan apapun, kita tidak kehilangan arah dengan pembangunan. Benar, infrastruktur dan teknologi itu penting banget, memang sangat penting, namun juga tidak kalah penting untuk tidak melupakan akar budaya, karakter kita sendiri. Dan kita harus mengapresiasi ya untuk warga Desa Manggungan nih di Kecamatan Trisi ya, kegiatan unjungan Mbah Buyut Bagong ya, tahu nih leluhurnya gitu ya. Karena apa ya, dalam memori kolektif gitu, cerita-cerita rakyat, somehow mungkin ya beberapa cerita rakyat kita menemui ada beberapa hal yang mungkin buat kita hari ini kayak semacam tidak logis. Tapi memang bukan tentang logika itu kan. Namanya cerita-cerita kayak gitu tuh bukan tentang logisnya, tapi memori kolektif kebudayaan. Bentuk suatu bentuk kompleksitas apa ya, jati diri, dikemas dalam bahasa sastra yang somehow memang beberapa bentuk budaya terdengar tidak logis, tapi itu mengkompresi siapa sih diri kita sebenarnya gitu, dari mana kita. Jadi apa ya, benang merah sejarahnya tuh dari generasi ke generasi, kita tidak lupa gitu. Mau besok ya orang bisa bikin rumah di atas langit ya, gak apa-apa, itu adopsi infrastruktur dan teknologi tanpa kita melupakan sebenarnya kita tuh siapa gitu kan. Seru nih. Senang aku pokoknya kalau baca berita tentang AB itu, senang kalau baca berita ini ya, budaya Indramayu gitu. Karena biar kita tuh enggak cuman dikenal orang-orang, ya udah suatu daerah di jalur pantura. Enggak, kita sekaya itu loh sebenarnya gitu. Oke deh, kita lanjut ya. Was It a Dream dari 30 Seconds to Mars, so stay tune on Lepas Lelah.

Still Waiting For You dari Epse. Iya. Wah, zaman-zaman itu ya. Itu kayaknya dulu sih kalau AB ya, kayak ini lagi kalau ngeliat itu. Wah, pengen banget itu kayak Jerian ya. Gaya rambut apa segala macem. Wah, dan gak salah sih. Sampai sekarang ya masih awet muda. Vampir tuh kayaknya Jerian. Gak salah ngapain dulu. Kalau ngeliat kan pada milih ya. Apa nih, Venus Wu, Fixo, Jerian gitu. Wih. Oke, milih Power Ranger nih, Power Ranger merahnya yang mana? Kita, oh iya, ada info nih rekan Prima, aku mau bacain deh. Ini buat rekan-rekan Prima yang mungkin anaknya saudaranya ya mau kuliah gitu, atau beberapa tahun lagi masih sekolah terus mau persiapan dana kuliahnya gimana nanti. Nah, ini ada kabar berita baik nih dari pemerintah Kabupaten Indramayu. Jadi pemerintah Kabupaten Indramayu sedang menggodok untuk perbup ya, peraturan bupati untuk program Indramayu Kuliah. Jadi targetnya itu satu desa satu sarjana setiap tahunnya. Nah, ini ya buat rekan-rekan Prima ya, saudaranya mungkin, nah bisa infonya tahu lebih dulu nih, bisa panteng-pantengin curi-curi ya update-update-nya. Jadi AB lansir dari lognews.co.id. Pemkab Indramayu siapkan perbup program Indramayu Kuliah, targetkan satu desa satu sarjana tiap tahun. Pemerintah Kabupaten Indramayu tengah menyiapkan peraturan bupati atau perbup sebagai dasar pelaksanaan program Indramayu Kuliah, sebuah program beasiswa yang menargetkan lahirnya satu sarjana dari setiap desa atau kelurahan setiap tahun. Program ini menjadi salah satu upaya Pemkab Indramayu untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak berprestasi yang terkendala kondisi ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu. Asisten Daerah ASDA 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Bapak Asep Abdul Mukti, mengatakan regulasi tersebut saat ini sedang disusun agar pelaksanaan program berjalan secara terarah dan tepat sasaran. Nah, beliau mengatakan program Indramayu Kuliah diharapkan dapat membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik dari setiap desa dan kelurahan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi meskipun memiliki keterbatasan ekonomi, ujar Asep. Dalam skema yang tengah disiapkan, sebanyak 317 mahasiswa yang merupakan perwakilan dari desa dan kelurahan di Kabupaten Indramayu akan menerima bantuan beasiswa setiap tahunnya. Jumlah tersebut disesuaikan dengan total desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Pemkab Indramayu juga sedang merancang berbagai ketentuan dalam perbup, mulai dari persyaratan penerima beasiswa, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, tata cara pencairan bantuan, hingga sistem pengawasan agar program berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Indramayu diproyeksikan menjadi mitra pelaksana program ini. Beberapa di antaranya adalah Universitas Wilarodra atau UNWIR, Politeknik Negeri Indramayu atau Polindra, Institut Teknologi Petrolum Balongan atau ITPB, dan Stikes Indramayu. Tidak hanya perguruan tinggi di dalam daerah, Pemkab Indramayu juga membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi negeri PTN di luar daerah yang telah menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah. Menurut Asep, kehadiran program Indramayu Kuliah tidak hanya bertujuan membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Dengan semakin banyak lulusan sarjana dari setiap desa dan kelurahan, diharapkan mereka dapat kembali dan berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Indramayu di berbagai sektor, katanya. Melalui program ini, Pemkab Indramayu berharap pemerataan akses pendidikan tinggi dapat terwujud sehingga setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk melahirkan generasi berpendidikan dan berdaya saing, gitu rekan Prima. Jadi bisa dicatat nih keywordnya. Masih dalam penggodokan ya, belum launching sih kayaknya programnya, program Indramayu Kuliah gitu. Kita mengharapkan segera ada informasi ya dan publisitas yang seluas-luasnya. Jadi programnya kan bagus, cuman kalau uang real kita tidak tahu kan percuma ya. Kayak sayang-sayang nih Pak Bupati nih dan jajaran pemerintah. Jadi juga sosialisasinya juga harus merata. Jadi karena kan niatnya biar satu kelurahan ada satu sarjana dari program ini. Ya infonya kita tunggu ya, gimana pelaksanaannya, kapan bisa launching, kapan bisa dapat beasiswa itu, bisa diakses mulai kapan. Nah, informasinya kita tunggu. Keywordnya catat aja, program Indramayu Kuliah. Gitu deh.
Kita lanjut ke lagu berikutnya. Wah, ini bahaya nih. Ini dari Ariana Grande. Buat kamu yang pernah atau sedang terjebak pelindung sama temennya, bahaya ini. We can be friends.

pamit dari Black Eyed Peas ya. By the way, rekan Prima, ada malam ini kan banyak nih, tadi kita bacain beberapa berita-berita terkait seputar dunia pendidikan ya. Ada tiga tadi tentang TOT dari Polres untuk pelajar ya, cara menggunakan artificial intelligence juga tadi. Nah, ini ada, ternyata ada sambungannya nih, rekan Prima. Jadi ternyata di Ma'had Az-Zaitun ini persoalan terkait adopsi teknologi kecerdasan buatan ternyata sudah melampaui satu step, satu langkah lebih depan. Di depan itu pertanyaannya bukan bagaimana menggunakan AI, tapi di sana tuh sedang digodok ketika AI itu diadopsi secara massal, apa yang tersisa dari manusia. Wah, ini keren ya, aku bacain deh beritanya. Jadi konteksnya ini dalam pelatihan pelaku didik ya, oleh, ini ulasan nih dari guru besar bidang semiotika teater Institusi Seni Indonesia ISI Yogyakarta yang hadir dalam pelatihan pelaku didik menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan. Profesor Dr. Nur Sahid ini di Ma'had Az-Zaitun. Jadi beliau ulasannya gini, seni asrama dan masa depan manusia. Ambil lansir dari lognews.co.id ini. Jadi dari semiotika hingga L-STEMS, merawat humanisme di era AI melalui pendidikan seni di tengah laju kecerdasan buatan yang mampu menulis, melukis, bahkan mengubah musik dalam hitungan detik. Satu pertanyaan besar muncul, apa yang tersisa dari manusia? Jawabannya, menurut Profesor Dr. Nur Sahid, bukan sekedar kecerdasan logis atau hafalan panjang yang pernah menjadi kebanggaan pendidikan di masa lampau. Yang tersisa dan justru semakin penting adalah empati, kreativitas, kelenturan berpikir, dan daya tahan menghadapi perubahan. Semua itu tegasnya berakar pada seni. Wah, malah mengatakan nih. Dalam pelatihan pelaku didik Az-Zaitun ke-37 di Ma'had Az-Zaitun, beliau tidak hanya berbicara tentang seni sebagai hiburan. Profesor Nur Sahid membingkainya sebagai mesin pembentuk manusia abad ke-21. Nah, semiotika membaca dunia lewat tanda ya. Jadi sebelum masuk pada tema besar pendidikan seni, Profesor Nur Sahid membuka dengan bidang keilmuan ya, semiotika, yaitu ilmu tentang tanda dan penanda produksi makna dalam masyarakat. Lampu merah berarti berhenti, janur di depan rumah berarti pesta pernikahan, bendera kecil putih di tepi jalan menandakan duka cita. Semua itu adalah praktik semiotika dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup dalam dunia tanda dan penanda, dan tanpa sadar terus-menerus menafsirkan makna. Nah, beliau merujuk pada gagasan tokoh seperti Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure tentang icon, indeks, dan simbol, bahwa makna tidak pernah hadir begitu saja, melainkan diproduksi dalam kesepakatan sosial. Dari sinilah seni menjadi penting, ia adalah arena produksi makna paling intens dalam kehidupan manusia. Beliau mengatakan seni sebagai laboratorium kecerdasan. Memasuki abad ke-21, pendidikan berbasis hafalan tidak lagi memadai. Dunia bergerak cepat, kompleks, dan penuh ambiguitas. Maka pendidikan harus melatih apa yang tidak bisa digantikan mesin. Kreativitas, empati, dan kemampuan beradaptasi. Menurut Profesor Nur Sahid, seni bekerja pada level terdalam kemanusiaan, yakni teater contohnya, melatih fokus, empati, dan konsentrasi tinggi. Musik dan karawitan misalnya, menyinkronkan otak kanan dan otak kiri, yang otak kanan itu menampung emosi dan kreativitas, sedangkan otak kiri menampung logika dan analisis. Nah, seni rupa contohnya juga mengasah kecerdasan spasial yang penting dalam desain dan rekayasa teknologi. Wow, sampai ke situ ya berarti ya seni itu. Beliau mengaitkan ini dengan pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Bahkan mengapresiasi pengembangan L-STEMS, Law, Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Spiritual, yang mengintegrasikan norma dan hukum dalam pendidikan. Nah, seni dalam konteks ini bukan pelengkap kurikulum, ia adalah fondasi inovasi. Jadi ada kritik demokrasi dan etika dalam seni juga. Dalam sesi tanya jawab, seorang pelajar bertanya di sana, jika seni bisa menumbuhkan empati, mengapa ia juga sering menjadi alat sindiran dan konflik? Ya, jawaban Profesor Nur Said ini lugas. Dalam demokrasi, seni adalah medium kritik sosial.
kayak meme ya gitu ya. Ia menyebut karya-karya kritik dari musisi seperti seperti musisi seperti Iwan Fals dan Rhoma Irama sebagai contoh seni yang menyuarakan keresahan masyarakat. Kayaknya banyak sih lagu band sekarang ya, band-band indie yang ini menyuarakan kritik-kritik sosial, banyak sih kayaknya. Sekarang udah banyak. Namun ia menegaskan satu bahasa etis. Jadi seni tidak boleh mengandung unsur sara atau menebar kebencian. Kritik yang berbasis fakta dan moral justru menumbuhkan empati publik gitu. Nah, beliau juga menyinggung nih tradisi di tengah modernitas. Pertanyaan lain menyentuh isu klasik. Mengapa generasi muda lebih menyukai alat musik modern dibandingkan tradisional? Menyambung ya sama tadi ya, akar nih. Profesor Nursaid menyebutnya sebagai gejala psikologis bangsa bekas jajahan, atau kalau bahasa kerennya itu postkolonialisme gitu. Mereka kecenderungannya mengagungkan yang dianggap modern dan barat. Padahal di Amerika dan Eropa gamelan Jawa dan Sunda justru dipelajari secara serius di universitas-universitas besar. Musik tradisi Indonesia dianggap memiliki kekayaan harmoni dan kedalaman filosofis yang luar biasa. Gitu. Ironisnya pihak asing yang menghargai gitu, yang memiliki justru menjauh. Nah, di sini Profesor Nur Said mengingatkan bahwa belajar karawitan bukan kemunduran melainkan kebanggaan kultural. Gitu. Nah, dalam hal ini sekolah berasrama itu dikatakan sebagai inkubator karakter. Jadi lingkungan berasrama memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh sekolah reguler. Waktu belajar tidak terbatas di jam kelas. Latihan seni dapat berlangsung sore dan malam hari. Interaksi sosial jadi lebih intens. Jadi pelajar itu pergaulannya juga lebih bebas, tapi namun tetap terbina, terarahkan, ada pengawasannya gitu. Dalam konteks ini, seni menjadi media kohesi sosial antara santri dan latar budaya berbeda. Ruang ekspresi emosi bagi siswa yang rindu rumah. Laboratorium kepemimpinan melalui pementasan dan manajemen acara. Arena pembentukan disiplin dan ketahanan mental. Dan beliau menyebut asrama sebagai padepokan modern, sebagai ruang pembentukan karakter utuh. Nah, di sini beliau menyinggung bahwa seni itu bisa melampaui AI. Di era kecerdasan buatan, seni mengalami pergeseran makna. Jika mesin bisa menghasilkan gambar dan teks, maka nilai seni manusia terletak pada pengalaman merasakan dan memaknai. Artificial intelligence bekerja dengan data pasti, sedangkan seni bekerja dalam wilayah abu-abu, ambigu, emosional, dan kontekstual. Gitu. Dan pada akhirnya, pendidikan seni di sekolah berasrama bukan sekedar urusan estetika panggung. Ia adalah pembangunan ekosistem manusia utuh, cerdas secara intelektual, halus secara moral, tangguh secara sosial. Nah, beliau menyoroti pendidikan berbasis LSTEM juga yang menyertakan seni akan melahirkan generasi yang dinilai mampu adaptif dalam disrupsi, humanis dalam kepemimpinan, kreatif dalam inovasi, resilient dalam perubahan, dan di tengah dunia yang semakin mekanis, seni adalah napas yang menjaga manusia tetap manusia. Dan mungkin disitulah letak harapan masa depan pendidikan Indonesia. Gitu. Jadi ulasannya. Jadi ya mungkin kalau AB simpulkan ya bahwa kita sedang dihadapkan bahwa adopsi teknologi kita harus menyikapi itu sebagai sebuah keniscayaan. Itu harus kita adopsi biar kita tidak tertinggal dalam konteks sumber daya manusia gitu ya. Namun juga kita tidak kehilangan arah bahwa seni dan budaya itu, budaya menjadi akar kita. Kita tidak lupa terhadap jati diri kita. Seni bisa memberikan makna teknologi yang sedang kita gunakan. Karena bagaimanapun ya, teknologi itu kan alat ya. Balik lagi, the man behind the gun, kalau kata orang Inggris ya, the man behind the gun. Gimana orang dibalik alat itu? Jadi kita yang menciptakan makna, teknologi adalah alatnya. Kalau kita sebagai manusia yang menggunakan teknologi itu nggak tahu nih ya, tidak ada kompas moralnya. Ya memang teknologi bisa digunakan untuk hal yang buruk gitu, misalnya bikin hoax, deepfake gitu ya, kebohongan publik bisa. Kalau malah kemarin isunya AI bisa menghack situs-situs peluncuran rudal nuklir. Bukan salah AI ya, itu ya pada akhirnya balik lagi gimana manusianya yang nge-launch AI itu gitu. Ya kalau emang manusianya pengen perang, ya AI adalah alatnya untuk ngehack
atau kita menggunakan AI untuk membangun Republik Indonesia. Nah itu gimana kompas moral kita? Ya kita sih harapannya ya, semoga dengan adopsi teknologi itu kompas moral kita lah adalah untuk membangun sumber daya manusia dan makin memajukan Republik Indonesia gitu, baik dari pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia gitu deh. Oke, kita santai-santai lagi.

Buat kamu yang belum ketemu tambatan hati, gak usah khawatir, semua udah ada jalannya. Pasti pada akhirnya dipertemukan juga kok.

Ya, itu dia. That's the way it is dari Celine Dion. Ya. Dan lagu tersebut sebagai penanda bahwa apa setelah udah hampir sampai di penghujung program. Ya, semoga sih ini ya lagu-lagu yang kita putar pada malam hari ini bisa menghibur rekan-rekan semua dan bisa merelaksasi setelah seharian ini beraktivitas, atau mungkin ternyata yang malam hari ini lagi shift malam bisa menemani kamu rekan prima apapun aktivitas kamu di shift malam hari ini biar makin semangat ya shift malam ya. Oke deh, tapi mau ngingetin lepas lelah kita bakal ketemu lagi di hari Rabu di jam yang sama, jam 9 sampai jam 11 malam. Dan sebelum pamit aku mau nginfoin bahwa Prima sekarang bisa didengerin dari berbagai platform nih rekan Prima. Jadi sesuaiin gaya kamu, yang masih suka lewat dengerin lewat radio analog masih ada di frekuensi 95,8 FM. Entah kamu dalam perjalanan di mobil atau di rumah ya, ada analog yang baterai yang colok bisa. Terus juga bisa didengerin di mana lagi? Itu bisa didengerin di web streaming Prima di

bisa sambil chat-chatan. Kirim salam, titip lagu boleh di situ. Terus selain bisa didengarkan di berbagai platform, Prima itu juga banyak banget ya, banyak banget program yang bisa didengerin. Jadi masih ada AB ketemui ya beberapa rekan Prima yang sepertinya belum tahu kalau kita tuh beda program, beda penyiar, dan banyak banget program gitu. Jadi kemarin kayak yang fansnya Adisti, wah ya, taunya Adisti doang, enggak ya. Terus atau yang fansnya Bang Andre, nyari Bang Andre, yang fansnya Mbak Putri, banyak. Kita beda program, beda penyiar. Nih aku ini jadwalnya. Jadi pagi kita ada ngopi say, kopinya diseruput, semangat lanjut. Buat rekan Prima dari setengah 7 pagi sampai jam 10 ya, sebelum berangkat gawe, garap, kerja kemana, ke sawah, ke melaut ya, ke kantor, bisa dengerin. Kita bakal puterin lagu-lagu dangdut di sana bareng Mbak Putri Ayu, Bang Andre, Kang Dimas Arya, dan Pak RT. Terus disusul jam 10 sampai jam 11 menjelang siang, kita ada Prima Prime News PPN 10-11, berisi membahas info-info teraktual ya, langsung dari narasumber A1. Wow. Jadi gak baca berita doang. Oh, kalau aku kan baca berita nih. Kalau di Prima Premium itu langsung dari narasumbernya guys. Jadi langsung up to date. Dan banyak banget isu nasional, isu daerah, semuanya dibahas. Dan kalau kamu ketinggalan, bisa lihat aja di TikToknya, feednya, berandanya TikTok Prima ya. Gitu. Ada siaran ulangnya. Oke, sebut kamu yang ketinggalan. Tapi kalau mau yang live banget, bisa di Prima Premium jam 10 sampai jam 11 siang. Terus di siang kita ada, oh ya, itu bersama Kang Dinasti dan Kang Sahil. Kalau di siang hari kita ada Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Untuk rekan Prima yang suka denger lagu-lagu Pantura dan Tarling, ya, Tarling Pantura. Di sana bareng Mbak Putri Ayu, Teteh Nimas, Bang Andre, Kang Dimas Arya, dan juga Pak RT. Seru pasti di situ. Di susul sorenya ada karaoke berdendang buat kamu yang suka karaokean. Wih, sekarang ada dong berdendang. Dan di senja hari, asik, senja petang ya, jam 5 sore sampai jam 9 malam ada program unggulan kita MP3 Muda dan Menginspirasi bareng Sahil, Adisti, dan juga Baim. Buat rekan Prima yang gen-gen sini atau yang suka lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an kesini, nah itu pantengin aja MP3 jam 9 malam sampai jam 5 sore sampai jam 9 malam. Di weekday, kita setiap Senin dan Rabu ada Lepas Lelah bareng aku AB. Setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam, kita bakal puterin lagu-lagu pop mancanegara buat nemenin malamnya rekan Prima setelah seharian beraktivitas. Kalau di weekend gimana Kang AB? Di weekend kita juga ada program-program spesial. Yang pertama ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Ya, puterin buat yang rekan Prima yang suka lagu-lagu nostalgia, lawas, Indo, Barat, era 80-an, lagu-lagu jadul, iya, vibe-vibe nostalgia, tembang kenangan, itu Sepanjang Jalan Kenangan. Di weekend ya, di weekend. Siang menjelang sore bareng Kang Dimas Arya. Udah database musik berjalan itu. Terus sorenya ada MP3 Salut ya. Biasanya sih ada tamu-tamu ya. Ya kadang-kadang. Nah, kalau malamnya jam 9 malam sampai jam 11 malam di setiap Jumat dan Sabtu, kita ada Prima Rock Session, khusus muterin lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara bareng aku AB. So, dari Senin sampai Senin lagi, dari pagi sampai menjelang malam, banyak programnya buat rekan Prima. Pilih aja sesuai gaya kamu, mau dengerin lewat mana, genre musik kamu, kamu sukanya apa, pilih aja. Banyak pilihannya gitu ya rekan Prima. So, kalau begitu, aku AB harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi hari Rabu di Lepas Lelah, jam 9 malam sampai jam 11 malam. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Bye. Dan sebagai lagu penutup, ini dia Lisa Moonlight 4. Assalamualaikum, Merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah fondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi, karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa, atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi, dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima. Tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.